YKFM ini baru KL, jam yang ketiga untuk hujung minggu KL fasa yang pertama bersama saya Putra Azwan. Waktu ini apa-apa, terima kasih untuk terus bersama kami di KLFM ini baru KL. Dengarkan melalui frekuensi kami 97.2 dan juga yang bersama di RTI yang klik. Betul-betul percuma, okay? Dan juga untuk anda hari ini, jangan lupa temu janji kita untuk KLFM Zoom In hari ini. Kita akan bersama dengan Emilia yang kini hadir dengan single terbaru beliau, Gena Suara. Apakah kisah di sebalik single terbaru beliau, dan mungkin ada juga yang nak tahu perkembangan terkini Emilia. Okey, nantikan bersama dengan beliau petang ini pukul 3 petang menerusi KFM Zoom In, yang juga boleh anda tonton menerusi live Facebook kami KLFM ini baru KL. Okey, baik, jom teruskan lagi untuk waktu ini hujung minggu KL. Kejap lagi ada Hips Don't Lie, tapi jom dengarkan dulu Enmesh Kamaleng dengan anugerah terindah untuk anda di KLFM ini baru KL.

KF ini baru KL. Terima kasih untuk bersama kami waktu ini dalam pukul 8:27 pagi untuk hujung minggu KL fasa yang pertama. Terima kasih untuk yang terus bersama kami hari ini, waktu ini bersama saya Putera Azwan, okay? Dan juga untuk anda, jangan lupa untuk dengarkan pilihan hangat KL hari ini bersama Anne Dayana bermula pukul 10 pagi nanti. Lagu apakah yang menjadi pilihan terhangat di Kuala Lumpur waktu ini, dan juga siapakah yang akan bersama Anne? Nantikan semuanya menerusi pilihan hangat KL yang akan bermula pada pukul 10 pagi hingga pukul 12 tengah hari nanti, tahu ha? Dan jika anda mungkin ada apa-apa perkongsian juga, boleh terus kirimkan segala informasi-informasi itu menerusi WhatsApp kami 013-3097-972. Dan kejap lagi juga kita ada kopi bola pagi, tapi jom dengarkan dulu lagu ini, lagu persembahan Rizwan, Tercipta Satu Senyuman di KLFM. Ini baru KL.

0: Pula Pagi.
1: Kopi Bola Pagi KLM FM. Waktu ini dah pukul 8.40 minit pagi. Waktu ini berterima kasih untuk yang telah bersama kami di KLM FM. Ini baru KL. Baik dengan kemasi frekuensi ataupun yang dengarkan manusia RTM klik. Betul-betul percuma. Baik, untuk Kopi Bola Pagi kita mulakan dengan jaringan penalti daripada General ataupun Kylian Mbappe memastikan kemarahan juara dunia dua kali Perancis ke peringkat suku akhir Piala Dunia 2026 sebab menewaskan Paraguay 1-0 dan asing yang sangat sengit yang berlangsung tadi. Jadi bintang sensasi itu tenang menyempurna sebagai penalti pada minit ke-70 sekaligus menambah koleksi gol peribadinya dalam Piala Dunia kepada 19 gol sepanjang kejayaannya setakat ini. Jadi kemenangan itu menyaksikan skuad Les Blues ini, Les Blue ataupun skuad Perancis ini akan menempah slot pusingan 8 terakhir ataupun suku akhir minggu akan datang bertemu pasukan Maghribi yang juga menang awal pagi tadi menentang pasukan Kanada tuan rumah bersama dengan 3-0. Ini untuk gol-gol yang dihasilkan oleh pasukan Maghribi awal pagi tadi dihasilkan oleh Onohi pada minit ke-50 dan ke-82 dan juga gol minit akhir daripada Rahimi memastikan kemenangan bergaya skuad Atlas Lion itu. Jadi untuk esok pula perlawanan 16 terbaik akan berlangsung melibatkan pasukan yang ditunggu-tunggu sebenarnya perlawanan ini iaitu antara pasukan Brazil dan juga Norway yang akan berlangsung pada pukul 4 pagi esok sepak mulanya dan juga perlawanan melibatkan pasukan Mexico menentang pasukan England yang dijadualkan pada pukul 8 pagi esok. Jadi untuk kedua-dua perlawanan ini sebenarnya perlawanan yang ditunggu-tunggu. Jadi esok boleh saksikan jugalah perlawanan-perlawanan ini menerusi saluran TV RTM di Sukan Plus dan juga TV OK dan semestinya juga anda boleh saksikan live streaming di RTM Klik. Betul-betul percuma.

Piala Dunia 2026 bersama kami di KLFM. Ikuti ulasan perlawanan. Siapakah pemain yang menjadi tumpuan? Perlawanan mana yang wajib ditonton? Setiap hari sepanjang temasya Piala Dunia 2026 berlangsung bermula pada pukul 6.40 minit pagi dan 8.40 minit pagi. Semuanya dalam Kopi Bola Pagi KLFM. Ini baru KL.

0: KLFM 97.2.
1: Duduk KL, mesti rasa vibe dia. Bunyi LRT, lampu malam, gerai makan, ujung lorong. Nak rasa KL betul-betul? Pasang KLFM. Lagu tempatan, suara rakyat, cerita kita. KLFM, ini baru KL. Dari saya, Zafri Yahya.
2: Ini baru KL.
3: Hai, saya Diana Faiza. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

Lagu Persembahan Ayam Nita dengan Satu Dunia menyebabkan anda menerusi hujung minggu KL fasa yang pertama membawa kita ke pukul 8.54 minit pagi. Terima kasih untuk yang telah bersama kami dan selamat pagi untuk anda. Apapun yang semula memudahkan segala urusan kita hari ini, ya, semua yang baik-baik saja, berita yang gembira dan juga apapun semua yang baik-baik. Dan jika anda pergi bercuti, pergi berjalan dan sebagainya bersama keluarga, pastikan sentiasa memantau keberadaan anak-anak kecil anda. Okey, baik, dah mahu pukul 9 pagi kejap lagi. Kita nak singgah seketika ke section berita Radio RTM untuk kita ikuti seketika utama 9 pagi sebelum kita kembali untuk jam yang seterusnya menerusi hujung Minggu KL.

0: McAllister. Di Maria is the spare man. And how Di Maria! Glorious goal!
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda. Anda kini berada di wilayah 97.2. KLFM, ini baru KL.
2: Sekarang kita ikuti utama 9 pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
3: PM ulang tekad pacu Malaysia sebagai negara hebat berjaya. Semua projek tebatan banjir akan dipercepatkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi.

0: pusingan 32 terbaik.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Mali sekali lagi berdepan detik cemas selepas kumpulan pelampau dan sekutu pemisah Tuareg melancarkan serangan terbaru pada Sabtu. Beberapa bandar utama serta sebuah penjara disasarkan sekaligus memberi tamparan hebat kepada junta tentera yang memimpin negara berkenaan. Pertempuran terbaru itu berlaku susulan kejayaan kumpulan JNIM yang dikaitkan dengan Al-Qaeda bersama kumpulan pemisah Tuareg FLA menawan bandar strategik Kidal di utara Mali serta membunuh Menteri Pertahanan negara itu akhir April lalu. Tentera Israel mendakwa telah menembak mati seorang pejuang Hezbollah di kawasan zon keselamatan di selatan Lubnan. Agensi Berita Nasional NNA milik Kerajaan Lubnan melaporkan sebuah helikopter Israel telah melakukan operasi serangan udara yang meluas di pinggir Majdal Zun dan melancarkan 50 peluru berpandu ke arah perkampungan tersebut. NNA turut melaporkan satu lagi serangan tentera rejim Zionis di perkampungan Mansuri mencederakan seorang individu selain serangan meriam di beberapa kawasan lain. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PM ulang tekad pacu Malaysia sebagai negara hebat berjaya. Semua projek tebatan banjir akan dipercepatkan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Hujung Minggu kini bertambah ceria bersama KL FM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengar celoteh DJ KL FM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.
1: Ya, KFA ini baru KL. Terima kasih untuk bersama kami. Jam yang keempat untuk hujung Minggu KL. Fasa yang pertama masih bersama saya, Putra Azwar Watu ini. Sebelum jam seterusnya, kita nak bersama Anne Dayana untuk pilihan hangat KL. Apakah yang menarik untuk pilihan hangat KL hari ini? Nantikan di jam yang seterusnya, pukul 10 pagi sampailah pukul 12 tengah hari. Dan kejap lagi juga, kita akan bersama dengan Ashura Ashura untuk perkembangan terkini Bintang Kecil oleh Persekutuan Kuala Lumpur 2026, kurang pukul 9.30 minit pagi nanti. Tapi menanti waktu itu, jom dengarkan dulu lagu persembahan Judika ini, Aku Yang Tersakiti, untuk anda menerusi hujung Minggu KL.

0: KL. Ya, KFN baru KL dah pukul 9.30 minit pagi waktu ini. Dan seperti yang saya maklumkan tadi, untuk waktu ini kita akan bersama dengan rakan penyampai Ashura Ashura untuk perkembangan terkini saringan bintang kecil peringkat oleh Persekutuan Kuala Lumpur 2026. Jom kita kembali, kita bersama dengan Ashura Ashura.
1: Baik, terima kasih Azwan yang berada di konti KLFM. Ini baru KL. Seperti yang kita maklum, kita baru saja selesai sesi uji bakat, pencarian bakat anak-anak kecil kita pada hari semalam, iaitu hari Sabtu 4 Julai 2026. Alhamdulillah, sambutan yang sangat-sangat menggalakkan, sangat-sangat padu daripada adik-adik kita, daripada anak-anak kita. Bukan sahaja dari peserta yang ada di Kuala Lumpur, malahan ada yang datang dari Taiping, dari Seremban, dari Johor pun ada, alhamdulillah. Kita semalam pun habis agak lambat juga, sebabnya terlalu ramai peserta yang menunjukkan bakat mereka, bukan sahaja dalam bidang nyanyian, tetapi kita mencari mereka yang boleh menjadi seorang penghibur dan juga boleh membuat persembahan. Yang menariknya semalam, peserta-peserta kita ini menyanyikan pelbagai jenis genre lagu lah. Ada yang bawa lagu joget, ada yang bawa lagu lama, ada yang bawa lagu baharu, ada yang lagu sedih dan macam-macam lagi. Ya, paling orang kata menguji adik-adik kita apabila juri tiba-tiba menyuruh adik kita, okey, boleh tak nyanyi lagu begini begitu. Tetapi adik-adik kita ni boleh membuat, kiranya lepaslah ujian itu, alhamdulillah, setelah ditapis dan ditapis oleh juri profesional kita, iaitu Raja Syam kita tu, maka dapatlah kita 20 orang peserta terbaik yang kita telah pun hubungi pada malam tadi untuk mereka datang pada hari ini. Alhamdulillah, 20 peserta akan disaring menerusi saringan bintang kecil yang akan berlangsung sekejap saja lagi pukul 10.30 minit pagi. Jadi, ayuh orang KL, kepada anda boleh tengok juga, tonton secara langsung di TikTok live kita pada 10.30 pagi ini, memberi sokongan kepada peserta yang anda rasakan boleh menjadi ataupun mewakili Kuala Lumpur untuk kedebaran bintang kecil Semenanjung yang akan berlangsung awal bulan September nanti. Dan kita menantikan debarannya, lagu apakah yang mereka akan bawakan pada hari ini. Kalau tengok tadi, peserta-peserta kita datang dengan baju yang berwarna-warni, mengelip-mengelap, sangat-sangat menarik. Dan juga mereka telah pun bersedia untuk membuat persembahan. Sikitlah kita buka juga ruang untuk anda, kalau nak singgah ke Auditorium P. Ramli, boleh untuk saksikan saringan bintang kecil ini. Dan kita ada persembahan khas penampilan adik kecil molek kita, iaitu Aisyah Syara, yang akan membuat persembahan nanti lebih kurang dalam pukul 12.30 hari nanti. Jadi kalau nak cerita banyak sebenarnya Azwan, saya jemput anda untuk tonton live kita di TikTok KLFM Official 10.30 minit pagi. Jadi saya kembalikan kepada Azwan di konti KLFM.
0: Ya, yeah, terima kasih Ashura Ashura. InsyaAllah kita kembali bersama dengan Ashura Ashura dari semasa ke semasa untuk perkembangan saringan bintang kecil 2026 peringkat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.

Syah, and Atika suka dengan KLFM. Tengah mandi, pergi kerja, pergi kelas, pergi di mana-mana saja Tika pergi, Tika akan dengar KLFM. Dengarlah KLFM. Ini baru KL.

Ya, Kak Fanny baru KL dalam pukul 9.52 minit pagi. Terima kasih sudah bersama kami waktu ini. Dan kejap lagi malam pada pukul 10 pagi kita nak ke session berita RTM untuk kita ikuti seketika dunia 10 pagi sebelum kita kembali bersama Anne Diana untuk pilihan hangat KL. Apa yang menarik nantikan bersama Anne nanti bermula pukul 10.05 minit pagi hinggalah pukul 12 tengah hari. Okey? Tapi menanti waktu itu, jom dengarkan dulu Aida Jumpa Dengan Mata untuk anda menerusi hujung minggu KL.

0: sedang kita ikuti Dunia 10 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Kualiti udara di sekitar Washington DC dan utara Virginia dijangka mencapai tahap sangat tidak sihat ketika wilayah itu berdepan cuaca panas melampau semasa persiapan pertunjukan bunga api sempena Hari Kemerdekaan Amerika Syarikat. Pegawai Kesihatan Daerah Montgomery, Maryland, Dr. Keisha Davis memberitahu CNN bahawa suhu tinggi memburukkan lagi kualiti udara manakala pertunjukan bunga api akan meningkatkan tahap pencemaran. Pertunjukan bunga api itu dijangka mencipta rekod dunia Guinness sebagai pertunjukan bunga api terbesar di dunia. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky menyifatkan perjuangan negara itu menentang Rusia sama dengan penubuhan negara Amerika Syarikat. Menurut beliau, Kiev kini sedang berjuang mempertahankan kedaulatan kebebasan serta hak rakyatnya untuk menikmati kehidupan yang lebih baik. Beliau pada masa sama mengucapkan tahniah kepada Amerika Syarikat bersempena kemerdekaan ke-250 negara itu. Slovakia tidak akan menyertai mana-mana mekanisme kewangan untuk menyalurkan sokongan ketenteraan kepada Ukraine. Perdana Menterinya Robert Fico menegaskan kerajaan kepimpinannya percaya bahawa konflik yang berlaku di Kiev tidak mampu diselesaikan jika bantuan ketenteraan diberi tumpuan. Bagaimanapun, pihaknya bersetuju dengan cadangan awal deklarasi politik berhubung bantuan tambahan berjumlah 70 bilion euro bagi menyokong Ukraine dalam peperangannya menentang Rusia. Kira-kira 100,000 penunjuk perasaan membanjiri jalan-jalan utama di seluruh Perancis bagi membantah keganasan seksual. Demonstrasi besar-besaran itu digerakkan oleh Persatuan Feminis dan Pertubuhan Perlindungan Kanak-Kanak bagi menuntut pelaksanaan Undang-Undang Rangka Kerja Komprehensif susulan kemarahan orang awam terhadap kes pembunuhan kejam dan rogol melibatkan Leihana yang berusia 11 tahun. Tragedi itu bukan sahaja menyebabkan gerakan perhimpunan penunjuk perasaan besar-besaran malah berjaya mengumpul lebih 340,000 petisyen mendesak tindakan undang-undang dikenakan. Kebakaran besar hutan yang mengancam kawasan pesisir pantai Costa Brava kini mula terkawal. Menurut Jabatan Bomba Madrid, insiden tersebut memusnahkan sekitar 2,200 hektar kawasan hutan menjadi abu, malah menyebabkan sekurang-kurangnya 150 pelancong dari sebuah tapak perkhemahan terpaksa dipindahkan. Sekarang ini tiada sebarang kecederaan atau kemalangan jiwa dilaporkan. Bola sepak Piala Dunia 2026. Jaringan penalti Kylian Mbappe sudah cukup memastikan Perancis mara ke suku akhir Piala Dunia. Dalam perlawanan sengit hari ini, skuad Le Bleu tewaskan Paraguay 1-0. Jaringan itu merupakan gol ketujuh Mbappe dalam kejohanan berkenaan menyamai rekod Lionel Messi dalam perebutan kasut emas. Sekaligus menempah slot bertemu Maghribi minggu depan di Foxborough. Maghribi mara selepas menewaskan Kanada 3-0 di Houston.

0: Lagu paling hangat terus ke telinga anda. 20 lagu paling popular dalam pilihan hangat KL. 10 pagi hingga 12 tengah hari. Hanya di KL FM. Ini baru KL.
1: Assalamualaikum, good morning KL dan semua yang sedang mendengarkan KLFM di mana saja anda berada. Inilah dia pilihan hangat KL, carta 20 buah lagu yang paling hangat untuk minggu ini. Pilihan yang berdasarkan lagu yang paling banyak di stream menerusi platform music digital dan

banyak dimainkan di KLFM. Jadi hari ini saya and Diana akan temankan anda sampai pukul 12:30 hari, dan 2 jam ni kita nak santai hujung minggu dengan lagu tempatan dan antarabangsa yang sedang menjadi pilihan ramai. Okey, cuaca kat tempat anda sekarang ni macam mana? Mungkin ada yang baru saja nak keluar sarapan, atau yang tengah jogging, yang dalam kereta nak pergi brunch, ataupun mungkin tengah santai lepak dekat rumah. Apapun aktiviti Ahad anda hari ini, jom kita jadikan pagi ni lebih meriah. Okey, dan semestinya sekarang ni ramai yang tengah demam. Demam apa? Demam Piala Dunia 2026. Suasana bola sepak ketika ini memang luar biasa. Ada yang plan tengok bersama keluarga, ada yang sampai perang komen yang meramalkan keputusan perlawanan. Apa saja tim yang anda sokong, sokonglah secara harmoni. Kita tak nak gaduh-gaduh, okey? Baik, pagi ni jom kita nak mulakan kiraan carta untuk minggu ini. Anda akan dengarkan 5 buah lagu di pilihan Hangat KL.

0: sudah bersedia untuk revolusi seterusnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovator.rtm.gov.my.
1: Pagi, energy ready.
2: Nak lagu tu.
3: Nak lagu ni.

0: terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Pastinya CR7 ni bukan saja hebat main bola tau, tetapi hatinya ikhlas dan juga tulus sebab banyak konten dekat media sosial macam mana dia layan peminat dan juga layan anak-anak.
2: Sebab itulah ramai betul peminat dia kan. Tak kira yang dah dewasa ke kecil ke, semua mengidolakan dia dan sentiasa cari tahulah cerita pasal dia.
3: Saya suka tengok juga dia punya cara layan peminat dia kan. Ibarat macam ada je peminat yang dari tempat menonton bola tu lari ke padang, dia tak halang pun. Dia lagi lah ambil gambar, lepas tu baru dibenarkan untuk budak ataupun seseorang tu keluar.
1: Betul. Macam saya jugalah, kalau ada peminat ambil gambar, saya tak halang ambil lah gambar dengan saya. Tapi tak ada masalahnya.
2: Maknanya kalau saya cakap susahlah. Nanti awak kecil hati.
3: Tapi kita kena cakap ke?
2: Tak apa, off air lah.
1: Off air lah. Dia bukan apa dekat dunia ni. Yang orang yang macam CR7 ni ada dua je. CR7 dengan saya.
2: Awak claim sendiri.
1: Tak ada orang cakap lah.
3: Kita kalau teruskan ni memang
2: orang yang cakap tu saya nak jumpa dia
1: jap.
2: Saya nak brainwash dia sikit.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi. Tak perlu undi, kami bawakan yang paling hangat. Pilihan hangat KL, 20 lagu paling popular. Setiap 10 pagi hingga 12 tengah hari di KLFM, ini baru KL.

0: KL.
1: Terima kasih dengarkan pilihan hangat KL yang baru saja tune 97.2. Terima kasih banyak-banyak. Sekarang ni mudah je kalau nak dengar KLFM. Tak kiralah anda berada di negeri mana, di negara mana, muat turun saja RTM Click. Dekat situ pilihlah radio KLFM. Tapi selain anda mendengar radio, nak tonton piala dunia pun boleh tau. Muat turun saja aplikasi RTM Click secara percuma. Sambil anda layan lagu nanti kan. Kalau anda belum lagi ada aktiviti hari ini, boleh cuba jalan santai di sekitar taman di Bandar Kuala Lumpur ni kan. Macam-macam taman

0: ni. Kadang-kadang aktiviti yang paling best bukanlah kita pergi di tempat yang mahal, tapi masa yang kita luangkan bersama keluarga lebih berkualiti. Okey, jom kita nak layan lagi 5 buah lagu di pilihan Hangat KL.
1: Lagu popular minggu ini. Lagu popular minggu ini.

tak perlu undi. Kami bawakan yang paling hangat. Pilihan Hangat KL, 20 lagu paling popular. Setiap 10 pagi hingga 12 tengah hari di KLFM, ini baru KL.

Kembali bersama N untuk pilihan hangat KL. Dan sekarang ni kita dah masuk pun top 10 untuk carta pilihan hangat KL. Okey, cakap pasal hujung minggu ni kan, ramai yang ambil peluang berkumpul bersama keluarga, bersama rakan, bersama orang tersayang nak tengok Piala Dunia 2026. Walaupun pasukan anda berbeza dengan rakan-rakan anda, tapi suasana dia tetaplah meriah dengan sorakan, ramalan dan perbincangan selepas perlawanan. Tapi menariknya, muzik pun lebih kurang sama macam bola sepak, okey? Sebab setiap orang ada pilihan sendiri. Tapi at the end, kita semua berkongsi

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Okay, sekarang ni kat media sosial banyak betul FYP Piala Dunia. Ada satu video tu saya tengok, ini Erling Haaland. Dia tengah makan, lepas tu dia tengok cermin, dia terkejut. Tengok muka dia juga tengah makan tu.
2: Itulah, ada juga satu lagi influencer ni. Dia pergi tengok bola lah. Lepas tu ramai Erling Haaland. Ramai muka macam Erling Haaland. Dia pergi lima satu Erling Haaland ni.
1: Sebab
2: Orang Norway tu kebanyakan muka macam Erling Haaland.

0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Ini baru KL.

0: Bangun Pagi Energy Ready.
1: Nak lagu tu?
2: Nak lagu ni.
1: Nak lagu tu lah.
0: Pilihan hari. Baik, 15 buah lagu telah anda dengarkan di carta pilihan Hangat KL. Hanya berbaki 5 buah lagu saja sebelum kita masuk ke spotlight artis. Tapi untuk sekarang ni, jom enak ajak anda yang mempunyai anak-anak atau adik-adik yang sedang dengarkan sekarang ini hadir ke uji bakat untuk serlahkan bakat anda menjadi seorang penghibur dan mewakili wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi jom hadir ke uji bakat bintang kecil untuk tahun ini 2026 pada 4 Julai hari Sabtu 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media. Tapi kita nak kongsikan jugalah syarat-syarat uji bakat. Penyertaan ini terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang berumur antara 7 hingga 12 tahun. Peserta tidak pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi. Dan juga adik-adik kena juga bawa bersama salinan mic kit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R dan juga borang pernyataan semasa pendaftaran. Dan peserta yang membawa minus one sendiri yang berformat MP3 atau WAV dan juga boleh diletakkan dalam bentuk pen drive ataupun CD. Okey, 20 yang terbaik akan ke peringkat saringan pada 5 Julai hari Ahadnya dan keputusan panel juri adalah muktamad. Jadi untuk adik-adik yang berbakat dalam bidang nyanyian, jom kita sama-sama hadir ke uji bakat bintang kecil 2026. Okey, jadi borang penyertaan, adik-adik boleh pergi ke Facebook rasmi KLFM. Dekat situ ada posting mengenai borang pendaftaran. Muat turun saja di Google Drive. Nanti senang, masa pendaftaran terus bawa. Alright, jom kita nak dengarkan 5 buah lagu di pilihan Hangat KL. Dan selepas itu, anda akan dengarkan spotlight artis pilihan Hangat KL.

sudah bersedia untuk revolusi seterusnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google

0: terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Okay, teka-teki, teka-teku saya nak tanya Happy. Untuk Happy yang berjaksana, untuk hari ini game apa yang kita akan main? Itu teka-tekinya.
2: Awak dah silap main teaser. Okay, hari ni material game ni adalah lagu terbalik. Awak dua kan. Lagu mudah-mudah hanya.
1: Mudah eh?
2: Mudah-mudah lah. Ini lagu Inggeris kan? Saya tukar lah eh. Lagu persembahan Jason Mraz, I'm Yours.
1: Oh, awak pasti ke awak tak tukar ke? Mungkin Jason yang lain. No more, no more. Betul-betul ni.
2: Kena ada denda.
1: Ada juga denda.
2: Kalau contoh saya dapat jawab, awak kena denda lah.
1: World Cup pun ada format baru tau.
2: Apa format dia?
1: Format dia tak boleh angkat tangan dekat mulut. Kan lepas tu tak boleh minum air sambil berdiri.
2: Saya nampak dapat yang minum air.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
3: Pilihan hangat minggu ini. Pilihan hangat minggu ini.

Tak perlu undi. Kami bawakan yang paling hangat. Pilihan hangat KL, 20 lagu paling popular. Setiap 10 pagi hingga 12 tengah hari di KLFM, ini baru KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Dan untuk anda yang sedang bersiap, elok-elok sikat rambut tu. Semalam belah tengah, hari ni tiba-tiba belah tepi pula.
2: Tapi ada orang dia memang macam tu. Dia ada boleh side parking dia, kiri boleh, kanan boleh, tengah boleh.
3: Tapi saya pernah dengar lah orang kata, jangan sikat rambut belah tengah. Sebab senang kena tipu.
1: Bukan belah tepi ke?
3: Tengah.
1: Oh, belah tengah? Yeah. Oh, dah sebaik sebelah tepi lah.
3: Saya suka dengar orang cakap logat Perak ni. Sebab saya rasa macam kelakor-kelakor.
1: Kebetulan teman orang Perak. Kebetulan.
2: Bila masa.
3: Awak bukan lahir dekat Melaka, membesar kat Johor. Lepas tu kat situ pula.
1: Teman Jasin Perak.
4: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
2: Maka berakhirlah sudah pilihan Hangat KL untuk minggu ini. Terima kasih kerana menemani saya. Sepanjang 2 jam ni, kita kira turun 20 buah lagu paling hangat tempatan dan antarabangsa. Jika anda terlepas carta tadi, jangan risau kerana kita akan kembali lagi Ahad depan pada waktu yang sama. Teruskan menyokong industri muzik tempatan dan jangan lupa untuk terus bersama KLFM. Ini baru KL. Saya Endayana nak undurkan diri. Jaga diri, jaga hati, jangan lupa senyum. Happy weekend. Bye-bye KL.

0: Hujung Minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berhujung minggu untuk anda semua. Terima kasih Putra Azwan yang telah bersama anda 6 pagi lagi sampai pukul 12 tengah hari dan memberi laluan kepada saya, si Duri EJ, yang akan terus bersama anda di waktu hari Ahad ini, kan. Rasa macam, betul ke EJ? Ya, betul saudara. Jangan betulkan siaran radio anda. EJ akan menemani anda 6 jam siarannya bermula saat ini sampai pukul 6 petang nanti. Okey, hari ini hari Ahad. Selamat berhujung minggu kepada anda yang dalam perjalanan mungkin nak pergi berlibur bersama dengan keluarga, bersama dengan teman-teman, bersama dengan tersayang. Elok sangat adalah tu, kan. Berhati-hati, apapun berhati-hati di jalan raya. Untuk hari ini 5 Julai 2026 bersama dengan 19 Muharram 1448 Hijriah. Okey, macam-macam lagu yang telah EJ susun atur untuk anda dan

Hujung minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.

Okey, itu dia lagu Kakak Azraf bertajuk Tak Boleh Usik. Ha, kenapa tak boleh usik? Ha, sebab hari ni hujung minggu. Ha, kita mau rehat tau. Baik, anda juga boleh tonton secara live di TikTok KLFM Official. Ha, sedang berlangsung peringkat saringan bagi 20 orang peserta terbaik untuk uji bakat Bintang Kecil 2026 yang telah berlangsung semalam uji bakatnya. Tahniah kepada anak-anak anda yang terpilih dan yang tidak terpilih. Jangan susah hati, insyaAllah ada rezeki anda, anak anda, selagi tidak berumur lebih daripada 12 tahun. Manalah tahu kan, bukan tahun ini, tahun depan ke. Tapi jom kita bagi sokongan pada 20 peserta untuk kita mencari seorang yang akan mewakili wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya ke peringkat seterusnya. Okey, baik, dah pun pukul 12.21 minit tengah hari. Apa cerita kita, apa cerita anda, orang rumah? Aha, orang rumah lah je nak tanya. Selalu kalau setiap hari masak kan kak, hari ni cik abang tak ajak makan luar ke? Aha, cik abang pun janganlah begitu. Hari ahad ni cubalah bawa cik akak kita berjalan keluar kan. Pergi makan-makan ke. Tak payah makan makanan yang mewah pun. Makanan yang mencukupi dan mengenyangkan pun sudah memadai kan. Okey, jom. Sambil-sambil ada siap, mungkin tengah bersiap-siap jugalah nak keluar ni. Sambil terus layan KLFM dan yang dah masuk ke kenderaan anda. Dan terus tune kepada 97.2. Ini baru KL. Terima kasih banyak-banyak.

0: Duduk KL, mesti rasa vibe dia. Bunyi LRT, lampu malam, gerai makan, ujung lorong. Nak rasa KL betul-betul? Pasang KL FM. Lagu tempatan, suara rakyat, cerita kita. KL FM, ini baru KL. Dari saya, Zafri Yahya.
1: Ini baru.

Ya, lagu Alfa bertajuk P. Ramlee dan juga Saloma. Kepada anda yang akan menghadiri jemputan majlis perkahwinan kan, kita doakan yang baik-baik untuk mempelai dan juga keluarga. Semoga kekal hingga ke jannah, itulah harapan kita eh. Dan kepada anda yang nak makan tu, beri ingatlah eh. Di waktu-waktu puncak ni kadang semua memang akan hadir di waktu yang sama. Jadi bila anda dah makan, cepat-cepat bangun, bagi peluang pula pada jemputan lain untuk datang duduk. Duduk menikmati hidangan dan mereka juga boleh beredar. Kemudian itulah adab dan juga kesopanan yang perlu kita sentiasa lakukan sewaktu kita mengunjungi, terutama kepada ke rumah majlis orang kahwin. Itu kalau ada jemputan lah. Yang tak ada jemputan, masak dekat rumah, tiba-tiba masak terlanjur pula, terpedas pula, macam mana nak buat tu? Anda izin baca-baca kan, anda boleh tambahkan santan, susu atau yogurt mengikut kesesuaian masakan anda lah. Kerana kandungan lemak dan protein membantu mengurangkan rasa pedas. Yang kedua, anda boleh juga masukkan lebih banyak bahan asas seperti sayur, kentang ataupun daging ataupun ayam. Ini dapat mencairkan kepekatan cili tanpa mengubah rasa secara ketara. Dan selain itu, anda juga boleh tambahkan sedikit bahan berasid. Contohnya jus limau atau sedikit cuka. Sebab rasa masam membantu mengimbangi kepedasan. Dan kalau tak ada pun itu, tambahkan ini juga boleh. Masukkan sedikit gula ataupun madu ataupun gula merah kan. Namun gunakan secara sederhana supaya masakan tidak menjadi terlalu manis. Ini juga yang selalu EJ gunakan. Tambah sedikit gula, gula Melaka ke kan. Dan jika lauk masih pedas, anda boleh variatikan. Tambah nasi lebih sikit ke kan, untuk mengimbangi rasa kepedasan itu. Ini EJ ambil menerusi sumber BBC Good Food. Dan juga Martha Stewart juga mencadangkan menambah bahan asas masakan dan sedikit rasa manis untuk mengurangi kepedasan. Itu kata Martha Stewart. Tapi kalau ikut kata mak saya, makan je lah. Banyak komplain pula. Kalau pedas pergi minum air. Kan? Yelah, kita hargai orang rumah kita yang masak. Hargailah ibu kita yang dah masak, makan dengan sepenuh jiwa sepenuh jiwa. Masakan ibu yang terbaik, yang akan kita kenang, yang akan kita cari-cari nanti tau. Baik, terus layan hujung UKL bersama dengan EJ. Ini baru KL.

0: Hujung Minggu Giau.
1: Hujung Minggu Giau.
0: Hujung Minggu Giau.

Semoga sahaja anda akan terus bersama dengan kami di KLFM sampai bila-bila. Okey, baik, 5 minit lagi menghampiri ke pukul 1 tengah hari. Tepat pukul 1 tengah hari nanti kita akan sama-sama dapat ikuti utama 1 tengah hari dan anda akan terus bersama dengan EJ. Dan sebagai panduan solat Fardu Zuhur di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya hari ini tepat pukul 1.21 minit tengah hari. Terus layan hujung minggu KL, ini baru KL.

0: Hujung Minggu KL. Berhujung minggu bersama kami di KL FM. Hujung Minggu KL. Sekarang kita ikuti utama satu tengah hari dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Pengundi digesa pilih kepimpinan berwibawa. Mekanik konvensional digalak kuasai teknologi EV. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: Ismail berkata, pensijilan khusus dalam bidang EV yang diwujudkan menerusi sistem persijilan kemahiran Malaysia membuka peluang kepada mekanik sedia ada untuk meningkatkan kompetensi dan menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi. Katanya, inisiatif itu bukan sahaja memberi nilai tambah kepada tenaga kerja otomotif, malah membantu memenuhi keperluan industri yang kini semakin beralih kepada teknologi elektrik.
1: Kalau kita tengok pensijilan kemahiran Malaysia, dia dah ada satu tahap tunggal di mana memang fokus untuk EV. Okay, jadi pengenalan silibus-silibus tersebut tentunya memang bermanfaat untuk mekanik sedia ada untuk naik taraf potensi diri untuk adaptasi dengan perubahan teknologi EV ni lah.
0: Teknologis Muhammad Khairul Anwar Ismail.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Bola sepak Piala Dunia 2026, Cristiano Ronaldo menerima sambutan hangat daripada penyokong sebaik tiba di hotel penginapan menjelang aksi pusingan 16 terbaik. Portugal dijadual menentang Spanyol dalam aksi pusingan 16 terbaik di Stadium Dallas Arlington awal pagi Selasa. Pertemuan itu dijangka menjadi antara perlawanan paling dinanti-nantikan selepas Portugal menewaskan Spanyol menerusi penentuan penalti dalam peringkat akhir Liga Negara-Negara UEFA tahun lalu. Semangat berpasukan menjadi kekuatan utama Mexico menjelang aksi menentang England awal pagi Isnin. Jurulatih Mexico, Javi Aguirre, berkata beliau memilih pemain yang sanggup mengetepikan kepentingan diri demi kejayaan pasukan. Beliau bagaimanapun mengakui penyerang England, Harry Kane, merupakan antara pemain terbaik dunia dan perlu dikawal secara berpasukan. Sementara itu, jurulatih Brazil Carlo Ancelotti yakin barisan pertahanannya mampu mengekang penyerang Norway Erling Haaland menjelang aksi pusingan 16 terbaik. Jelasnya, pemain seperti Gabriel Magalhães dan Martinez sudah beberapa kali berdepan Haaland di peringkat klub, sekaligus tidak memerlukan pelan khas untuk mengawalnya. Brazil akan menentang Norway awal pagi esok bagi merebut tempat ke suku akhir.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengkritik institusi antarabangsa yang didakwa gagal menghentikan tindakan Israel ke atas rantau itu. Tuduhan tersebut berikutan tindakan badan berkenaan terus berdiam diri walaupun Israel secara terbuka bercakap mengenai pembunuhan secara bersasar. Menurut agensi berita Anadolu, pertubuhan yang dipercayai memperjuangkan hak asasi manusia sepatutnya menghalang tindakan sedemikian. Namun sebaliknya, sokongan politik dan logistik diberikan badan tersebut. Dakwanya, Israel bertanggungjawab terhadap banyak krisis dan ketidakstabilan di Asia Barat. Gempa bumi Venezuela, Hospital Medan Kendalian sebuah pertubuhan bukan kerajaan Amerika Syarikat telah merawat kira-kira 400 pesakit dan melaksanakan hampir 30 pembedahan sebelum operasi diserahkan secara berperingkat kepada doktor tempatan. Antara pesakit ini termasuk seorang mangsa yang terselamat selepas terperangkap bawah runtuhan. Mangsa kini sedang menjalani rawatan akibat patah tulang rusuk serta beberapa kecederaan serius pada bahagian kaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Pengundi digesa pilih kepimpinan berwibawa. Mekanik konvensional digalak kuasai teknologi EV. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia, Madani.

0: hujung minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan hujung minggu KL setiap Sabtu dan Ahad 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan EJ dalam Hujung Minggu Kuala Lumpur. Hari ini hari Ahad bersama dengan 5 Julai 2026. 19 Muharram 1448 Hijrah. Selamat tengah hari untuk anda semua. Sudah pukul 1.15 minit tengah hari. Kepada anda yang tengah makan sambil layan KLFM, terima kasih banyak-banyak. Okay? Baik, sebagai panduan muslimin dan muslimat, solat fardu zuhur di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya hari ini tepat pukul 1.21 minit tengah hari. Jadi kepada anda yang mungkin tidak ke mana-mana, menghabiskan hujung minggu hanya di rumah bersama dengan yang tersayang, semoga baik-baik sahaja. Dan kepada yang memandu kenderaan, ingatkan kepada diri anda supaya sentiasa menggunakan signal untuk ke kiri ataupun ke kanan untuk memudahkan pergerakan diri anda dan juga pengguna jalan raya yang lain. Okey? Baik, jom kita layan lagu ini. Yazid Izham, Mudahnya Kau Berubah. Terus layan Hujung Minggu Kuala Lumpur bersama dengan EJ sampai pukul 6 petang ini. Ini baru KL.

0: Santapan Minda, Profesor Dr. Muhaya.
1: Banyak orang kata orang berjaya itu ialah apa yang mereka dapat. Ada pangkat, mereka cantik, mereka terkenal, mereka kaya. Ini pandangan mata fizikal dan mata nafsu yang kebanyakan orang, boleh katakan 95% orang mencari benda ini. Inilah punca tekanan di dunia ini. Jadi saya nak ambil pendekatan, orang yang berjaya bukan daripada mata nafsu atau mata duniawi saja. Kita nak ciri-ciri orang berjaya dari segi mata, hati, akhirat. Renung balik, tengok diri kita ni. Kalau kita rasa malu dengan Allah, ya Allah ya Tuhanku, kalau Rasulullah SAW ada pun rasa malu nak jumpa Rasulullah, maka kita sebenarnya tidak berjaya. Sama-sama renungkan, apakah pandangan kita setiap hari? Untuk manusia atau untuk redha Allah?

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Super Kami di Kiala Fam. Ujung Minggu KL.
1: Baik, kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur yang telah masuknya pada pukul 1.21 minit tengah hari tadi, dan sebagai panduan juga solat fardu asar di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pukul 4.46 minit petang. Jadi selamat petang, selamat tengah hari kepada anda semua. Masih lagi masuk masa tengah hari. Sekarang ini pukul 1.32 minit tengah hari. Diharapkan anda dalam keadaan baik-baik saja, tenang-tenang saja di hujung minggu ini kan. Mungkin ada di antara anda yang tidak ke mana-mana, hanya duduk di rumah, buka KLFM sambil-sambil anda tengah kemas rumah mungkin, bersama dengan ahli keluarga yang lain. Terima kasih banyak-banyak dan izinkan terus bersama anda sampai pukul 6 petang ini, okey?

0: Cakap dia kata tak apa, kalau you percaya kat, you percaya kat I tak? Percaya kat I tak? Percaya. Okay, you percaya tak I record sekejap seorang-seorang and then you pergi dulu, lepas tu you patah balik. So Sheila Hamzah seorang AI. Saya memang kat rumah suka tak ada dengar apa-apa kadang.
1: Okay, let's go.
2: Hai, Assalamualaikum. Saya Mia Azizan. Jangan lupa temui saya dalam KLFM Zoom In pada 5 Julai 2026 pada jam 3 petang. Dengar perkongsian saya dan juga lagu terbaru Binasa dan Genasara di KLFM Zoom In. Hanya di KLFM 97.2 dan Facebook KLFM. Jumpa nanti. KLFM, ini baru KL.
3: Ya, pukul 3 nanti kita akan bersama Zoom In bersama dengan Emilia memperkenalkan dua single terbaru, Binasa dan Genasara. Okey, bersama dengan penyampainya Putra Azwan dan juga Kulin tepat pukul 3 petang nanti. Okey, baik, jom kita layan lagu ini. Adik saya Abel sore. Yelah, dah bawa kita jalan-jalan, dah bawa kita pergi makan kan. Nak bawa pula tengok wayang katanya petang nanti. Jadi adik saya Abel sangat-sangat. Okey, terus layan hujung minggu KL.

Baik, tepat pukul 2 petang. Untuk sekarang ini kita akan dengarkan Music Express Music tanpa henti sampai pukul 3 petang. Dan kemudian anda akan terus layan pula Zoom In. Dan insya Allah EJ akan terus kembali menemani anda pukul 4 petang. Jadi kepada anda, terus layan hujung Minggu Kuala Lumpur untuk lagu-lagu yang terbaik. Dan selamat bersantai untuk anda di hari Ahad ini. Dan terus kekal layan KLFM 97.2 di Lembah Kelang dan menerusi RTM klik dengan cara radio KLFM, ini baru KL. Terus layan KLFM, ini baru KL.

0: 후종민국 KL 후종민국 KL
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka.

0: Hujung Minggu KL. Berhujung Minggu bersama kami di KL FM. Hujung Minggu KL.
1: Kali kita tak apa. Kalau you percaya kat, You percaya kat I tak? Percaya. Okay, you percaya tak I record sekejap seorang-seorang, and then you pergi dulu, lepas tu you patah balik. Oh, so Sheila Hamzah seorang AI. Saya memang kat rumah suka tak ada dengar apa-apa kadang.
2: Okay, let's go.
3: Hai, Assalamualaikum. Saya Mia Azizan. Jangan lupa temu saya dalam KL FM Zoom In pada 5 Julai 2026 pada jam 3 petang. Dengan perkongsian saya dan juga lagu terbaru Binasa dan Kenasara di KL FM Zoom In. Hanya di KL FM 97.2 dan Facebook KL FM. Jumpa nanti. KL FM, ini baru KL.

0: Cakap dia kata tak apa, kalau you percaya kat, you percaya kat I tak? Percaya kat I tak? Percaya. Okay, you percaya tak I record sekejap seorang-seorang and then you pergi dulu, lepas tu you patah balik. So Sheila Hamzah seorang AI. Saya memang kat rumah suka tak ada dengar apa-apa kadang.
1: Okay, let's go.
2: Hai, Assalamualaikum. Saya Mia Azizan. Jangan lupa temu saya dalam Kel FM Zoom In pada 5 Julai 2026 pada jam 3 petang. Dengar perkongsian saya dan juga lagu terbaru Binasa dan Kenasara di Kel FM Zoom In. Hanya di Kel FM 97.2 dan Facebook Kel FM. Jumpa nanti. Kel FM, ini baru Kel. Kel FM Zoom In.

Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Serahkan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Cakap dia kata tak apa, kalau you percaya kat, you percaya kat I tak? Percaya kat I tak? Percaya. Okay, you percaya tak I record sekejap seorang-seorang and then you pergi dulu, lepas tu you pada balik. So Sheila Hamzah seorang AI. Saya memang kat rumah suka tak ada dengar apa-apa kadang.
1: Okay, let's go.
2: Hai, Assalamualaikum. Saya Mia Azizan. Jangan lupa temui saya dalam Chat FM Zoom In pada 5 Julai 2026 pada jam 3 petang. Dengan perkongsian saya dan juga lagu terbaru Binasa dan Kenasara di Chat FM Zoom In. Hanya di Chat FM 97.2 dan Facebook Chat FM. Jumpa nanti. Chat FM, ini baru Chat. Chat FM Zoom In.

0: Anda boleh saksikan kami menerusi Facebook Live KLFM dan juga frekuensi 97.2 MHz KLFM, ini baru KL.
1: Ya, dan hari ini boleh kita bersama seseorang yang istimewa sebenarnya. Wah, ini bukan
0: calon orang. Biasa-biasa.
1: Dah lama lagi news ini. Ya,
0: betul. Penyanyi dia, komposer dia, penulis lirik dia.
1: Okey,
0: lepas tu pengarah vokal pun dia. Dan kalau Azwan nak tahu,
1: semua dia tapau.
0: Ya, semua dia tapau. Kalau Azwan nak tahu, yang nyanyi lagu Do You Wanna Be A Fro? Bukan. Do You Wanna Be? Saya tak lihat.
1: Awak tak rehearsal ni.
0: Saya tak rehearsal lah. Cuma lah kita minta penyanyi asal dia untuk menyanyikan sikit tu.
2: Nak tak bina orang saja.
0: Yang itu.
1: Bahasa Melayu. Selamat datang kepada Emilia Azizan.
2: Terima kasih banyak. Apa khabar?
1: Baik, alhamdulillah.
2: Dengar orang puji-puji tanya Allah kepada Allah. Terima kasih banyak-banyak.
1: Ya, terima kasih juga Emilia bersama kita hari ini. Yang pastinya Emilia kini hadir dengan single terbaru . Ada dua.
2: So kita sekarang ni kan zaman lebih laju kan. Kita ada keluar satu, kita keluar dua terus. Tahun ni alhamdulillah 2026 saya keluarkan dua lagu, satu Genasara, satu Binasa. Dan dua-duanya adalah genre yang berbeza.
1: Okey, tapi sebelum kita berbicara mengenai dua lagu yang baru tu, kita nak mungkin nak throwback sikit lah. Kisah Emilia Azizan ni kan. Okay. Jadilah kita dah tahu Emilia bukannya seorang figure yang baru. Tapi dah lebih dua dekad sebenarnya. Dari industri
2: 21 tahun.
1: 21 tahun. Kalau apa baby dah masuk college.
2: Mungkin dia dah first year dah.
1: Okey, sepanjang jalanan apa yang paling disyukuri oleh Emilia?
2: Alhamdulillah. First of all, macam saya pun sendiri tidak sangka macam masa lain dari sini baru umur 18 tahun macam tu. And kita orang kata apa, daripada seorang penyanyi lepas tu kita the next 2 years tu terus buat menulis lagu, menulis lirik, kemudian menerbitkan. Lepas tu saya rasa apa yang saya syukuri ialah daripada menyanyi tu saya dapat explore ataupun mengembangkan apa yang cabang-cabang seni yang saya boleh lakukan, daripada menyanyi sampailah mengarah dan adanya pernekaan sendiri semua dalam bidang muzik dan juga bidang lain. Tapi saya rasa dalam industri 21 tahun ni saya belajar segala segi, sebab kita kan entertainment kan, kita melibatkan macam-macam. Contohnya kalau performance

0: no no, you guys are biased lah. I'm not that good. Tapi yeah, diorang akan cakap I told you so.
1: Ini hasilnya sekarang.
2: Tapi sebenarnya kita nak lagi borak tau. Nak borak lagi panjang, nak main permainan.
1: Baru lagi awal.
2: Jadi kepada anda semua, jangan tukar frekuensi lagi, jangan keluar dari Facebook kita lagi. Sebab apa? Sebab selepas ni kita ada game bersama Emilia.
1: Zoom back yang pertama. Dia tu bersama kami menerusi KLFM Zoom In.
3: KLFM Zoom In.

0: FM Zoom In.
1: 97.2 itu frekuensi kami di Lembah Kelang. Selain itu, anda boleh muat turun RTM Klik untuk dengarkan kami secara percuma, betul-betul percuma.
2: Ya, dan kita masih bersama tetamu istimewa kita hari ini, iaitu Amelia Azizan yang kini hadir dengan dua single terbarunya, ya. Mm-mm. Iaitu Binasa dan juga
3: Genasara.
2: Okay, kita berbicara mengenai yang Binasa dulu, ya. Okay. Amelia, ya. Yang kita tahulah Amelia ni memang kekuatannya ataupun dengar Amelia lagu-lagu yang emosi. Mm-mm. Atau lagu ballad, kan. Betul. Tapi kini hadir dengan lagu yang agak mungkin ada
3: fast beat.
2: Yes, fast beat. Jadi okay, macam mana lagu ni boleh tercetus, idea-nya, Amelia?
3: My first album dulu macam masih kita keluarkan, mm-hmm, memang lebih kepada R&B and pop. Okay. Cuma ada rasanya dua je ballad dalam album tu. Mm-hmm. Tapi macam peredaran the industry, lepas tu macam bila saya dapat untuk menerbitkan soundtrack, of course lah, kalau cerita pasal drama, cerita drama tu mesti melancholic. Jadi kita kena lah tulis lagu yang melancholic. Macam bukanlah itu tujuannya, tapi macam daripada segi apa music yang saya

0: ikut kepada apa yang diperlukan dalam drama. Okay. So kita buatlah lagu yang bersesuaian. Mm-hmm. But memang saya sebagai seorang penulis lagu yang multi genre. Saya produce mm-hmm. untuk band indie, untuk pop, mm-hmm. untuk ni memang kita dah buat banyak dah genre yang macam mm-hmm. ni pun dah buat, tapi mungkin orang tak perasan. Contohnya pada like macam for a while mungkin saya fokus kepada lagu-lagu soundtrack tu, and then even 2 tahun lepas pun ada lagu Fast juga apa semua. This time around lagu Fast ini menjadi OST. Mm-hmm. So mungkin dari situ mungkin orang baru macam melihat the song atau apa yang this fast beat. Tapi ini adalah sebenarnya salah satu saya punya passion, this kind of music. Saya paling last sekali balada.
1: Balada.
0: Oh, okay.
2: Balada tu yang tahi, tapi orang pakaikan Amelia je lagu balada.
1: Okay, masa Amelia pernah katakan lagu ni lebih agresif, lebih berani dan lebih intense dari segi emosi. Dan apa yang mendorong Amelia keluar dari zone selesa? Macam orang kenal Amelia dari balada, tiba-tiba buat lagu yang rentak.
0: Rasa macam lagi seronok lah kot. Sebab yang tak selesa tu sebelum ni, macam bagi saya lah tak selesa sebab nak ke arah balada tu. Saya sendiri bukan orang yang mendengar lagu balada sangat dulu kan. So macam yang tu saya force myself to be memahami music tu. Lepas tu saya dah suka kan. Lepas tu ni balik kepada yang saya suka. So it's more like macam happy lah macam tu.
1: Nampaklah
0: happy tu kan.
2: Walaupun Bina rasa, tapi dia fast pace. Lagu yang fast pace.
0: Cerita dia memang tetap juga ada dia punya resentment. Lagu dia ada kesedihan dia tersendiri. Because saya seorang yang kalau saya sedih, saya suka dengan lagu yang macam tu. Lebih kepada yang macam put yourself up again. So kita dah nangis lagi dengan lagu, dah nangis lagi, saya tak boleh. Tapi orang lain memerlukan macam tu. So different people, different way lah untuk dia melepaskan.
2: Macam lagu ni rasa kiranya Amelia kompos ikut OST.
0: Dia kiranya setiap kali saya tulis lagu memang ada satu orang kata apa guideline. Okay. Yang mana memang cerita untuk cerita juga. Tapi same time kita gunakan juga kesempatan untuk meluahkan apa yang kita rasa dan cerita yang lebih general. Sebab sometimes kita tengok drama tu ada orang tak tengok contoh. Tapi lagu tu tetap akan didengari secara keseluruhan. So kita kena pastikan lagu tu tak terlalu drama tu sangat. Yang boleh relate dengan orang lain juga untuk sepanjang masa.
2: Macam Bina sini ada kaitan dengan Amelia
0: tentu
2: sendiri
0: sekali. Dan saya harapkan juga untuk orang lain yang melalui perkara tu dapat gunakan lagu tu untuk ekspresi diri.
1: Okay. Bila pendengar-dengar tajuk Binasa ni kan, apa yang Amelia nak sampaikan kepada pendengar semua?
0: Binasa ni dia membawakan macam you have to be kata apa, love yourself first. Macam sayangi diri sendiri dulu, and then macam kalau kita dalam satu situasi yang kita sampai kita dah bukan diri kita sendiri, kita jangan kata apa, jangan dibully lah dalam satu perhubungan tu. So Binasa ni kira dia tak seistimewa mana pun untuk kita nak binasakan diri sendiri. Faham tak? If we have a way out, kita go out.
2: Jangan bully, hentikan bully.
0: Bully diri sendiri.
2: Jangan bully diri sendiri. Ya.
0: Itu bukan baik hati namanya kan.
2: Jadi
1: kita pun dah tak sabar nak dengar lagu Binasa ni.
2: Betul. Kita tengok juga bagaimana rasanya. Jangan membully diri sendiri Okey, jadi kita bersama dengan Amelia untuk persembahan yang pertama. Lagu yang berjudul Binasa untuk anda menerusi KLFM Zoom In KLFM.
1: Ini baru KL.

0: Kan FM, Zoom In.
1: Kan FM ni baru KL, baru cuba dulu tadi, persembahan eksklusif. Wah, lagu persembahan Emilia Azizan dengan Binasa, ya. Yang memang mantap lah aku ni, memang padu kan.
2: Saya bila dia sebut pasal jangan bully diri sendiri ni, lagu tu memang betul-betul menggambarkan semua benda sebenarnya.
1: Ah, kan. Tapi ini tak lengkap tapi dengan muzik tau. Daripada pemuzik-pemuzik kita yang hebat-hebat ni. Ucapkan terima kasih kepada Combo RTM yang mengiringi persembahan Emilia tadi. Dipimpin oleh Ismail Erwan bersama Wan Muhammad Nur Hafizi, Moses dan juga Adi. Mantap.
2: Ya, betul. Sebenarnya kita tak puas pun lagi nak dengar kan. Ada lagi satu lagu yang akan dipersembahkan. Tapi sebelum tu kita cicat-cicat lah dulu. Kita borak-borak dulu.
1: Mengenai lagu tu lah sebenarnya.
2: Ya, betul.
1: Lagu yang kedua juga lagu terbaru persembahan Emilia. Lagu yang berjudul Genasara.
2: Ya,
1: jadi tadi tu lagu yang lagu yang ada beat. Ini lagu yang ballad.
2: Betul.
1: Tapi nak tahu dulu lah, apa maksud sebab Genasara ni, Emilia?
3: Saya combinekan dua perkataan gena dan sengsara yang membawa maksud seorang wanita yang sengsara macam tu.
2: Kenapa dia sengsara tu?
3: Itulah adalah biasalah macam dah, dan cerita lagu ni sebenarnya ceritanya ialah macam bila kita dalam perhubungan ataupun apa-apa masalah dalam keluarga kan, macam bila tu terlalu besar dan menyakiti contohnya. Adakah macam lepas bentuk dah selesai, contohnya kalau orang dah minta maaf kat awak lah kan, tapi adakah the relationship tu sama tak? Maksudnya apa perasaan kita selepas itu? Whether kita boleh menjadi orang yang sama, kasih sayang tu masih sama,

0: Okey, Genar Sara menyentuh konflik dalam mind, kerentanan dan ketahanan emosi. Okey, cerita sikit inspirasi di sebalik lagu ni sebenarnya.
1: Sebab lagu ni pun juga merupakan satu runuk bunyi kan, soundtrack juga. Yeah. So memang kita ambil daripada kisah yang dalam drama tu juga. Mm-hmm. Dan saya pasti mana-mana cerita drama ke filem ke, memang kita skop daripada cerita realiti dekat luar ni. Jadi saya pasti macam memang ada dekat luar sana pun melalui benda tu. Bila kita dalam situasi yang macam sangat menyakitkan, walaupun benda tu dah berakhir, mungkin dah diminta maaf, dah apa, tapi kita mungkin ada benda yang dah berubah dalam diri kita. So inspirasi tu datangnya daripada keliling dan juga daripada cerita sendiri. Dalam hati sendiri.
2: Jadi macam lagu ni pun juga untuk bunyi lagu drama yang sama.
1: Ya, betul.
2: Jadi macam Amelia biasa cipta lagu buat waktu yang macam mana? Ada orang ada komposer kita jumpa dia bawa kereta drive baru dapat idea. Sebab lagu ni beat dia begini, ini kan kita tukar genre pula, jadi bukan mudah.
1: Alhamdulillah saya sebab bila dah lama-lama menulis dan apa semua ni, macam kita dah orang kata apa, always on the go je. Macam kita tak ada macam, this is just kita punya kerja. Bukan jenis yang macam bila kita ada inspirasi baru kita buat. Tak adalah. Itu semua macam saya rasa macam sangat fantasi lah kan. Saya kerja macam mana orang lain juga. Kalau orang tu punya 9 to 5, saya pun macam tu lah lebih kurang. Bila saya perlukan untuk menulis, saya boleh menulis pada bila-bila masa yang diperlukan.
0: Power. Nampak.
1: Dia kerja.
2: Saya pun boleh lah nanti chat GPT lah.
0: Janganlah. Chat GPT. Yang ini original. Manusia.
1: So kita ambil je apa contohlah, kata kita nak, sebab saya lagu custom kan. So macam bila orang tu nak perlukan lagu macam ni, kita dengar, kita bincang dulu, prep dia apa yang perlu, apa yang lagu macam mana kita nak, macam genre macam mana, kita bincang dulu. Lepas tu saya balik dan fikirkan benda tu, lepas tu kita tulis macam tu. Tak adalah macam nak kena ada specific masa habis tu bila nak beli berasnya.
0: Betul
1: kan, kita kena terus
2: memandu pula cari idea.
1: Tak adalah, at least yang saya tahu ialah saya cuba untuk kurangkan luar punya noise. Maksudnya saya cuba macam, kalau kehidupan saya keseharian tak semestinya pasal nak tulis lagu kan. Setiap masa tu try untuk benda-benda yang tak perlu, saya tak attend to it. Benda-benda yang remeh-temeh saya tak temu attend sangat. Sebab saya perlukan sedikit ruang macam nampak mesti tak peduli macam tu kan. Bukan, dia bukan ignorance, tapi lebih avoid noise. So, saya rasa tak payah menulis lah. Orang biasa patut buat macam tu supaya kurangkan stres. Maksudnya itu je. Tapi bila kita nak menulis, saya dah boleh tulis macam tu.
0: Jadi kalau menulis tu boleh mengurangkan stres Amelia lah.
1: Boleh. Kadang-kadang stres juga kena tulis. Tulis tu pun boleh buat stres kan. Tak adalah. Saya rasa macam bila saya suka perasaan bila dah siapkan kerja. Saya suka perasaan bila siapkan kerja. Masa kerja memang payah. Tapi bila dah siapkan, saya suka that kind of feeling. And saya tak mahu ambil masa yang lama untuk menulis. Just prepping my head aja.
2: Dari kesukaannya Emelin
1: pun. Emelin pun boleh.
2: Emelin, saya Emelia. Bila kurang stres, lebih fokus, idea pun cepat datang.
1: Bila masa je macam tu.
0: Dan kalau kita tengok lagu-lagu yang telah dihasilkan oleh Emelia sendiri kan, memang lagu-lagu tu top 10 pilihan hangat oleh pendengar-pendengar. Walaupun bukan Emelia sendiri yang nyanyi, penyanyi lain yang menyanyi tetap power lah orang kata.
2: Kau bakat itu ada bakat semua jadi Okey, baik, kita nak bersama Amelia kejap lagi. Nak berehat seketika, nak pergi minum, bagi kopi dulu, goreng pisang semua dulu. Anda tu bersama kami di KLFM Zoom In KLFM. Ini baru KL.
3: KLFM Zoom In.

0: Zaki Ahmad ni?
1: Ya, ya, ya, cikgu.
0: Cubalah kau fokus sikit dalam kelas ni.
1: Sorry,
0: cikgu. Kau ni asyik berangan je. Kau ingat? Kau nak hidup senang? Kau nak popular? Kau nak awet lawa? Boleh dapat? Kalau tak ada ilmu, itulah budak zaman sekarang ni. Macam-macam.

0: KLFM Zoom In. Kembali lagi bersama kami bertiga, ada Kulin, Putra Azwan dan juga kita punya artis hari ini, Amelia Azizan.
1: Ya, yeah, betul. Dan kita masih berbicara tadi, dah pun kita main game. Kalau tak sempat tengok, boleh pergi nanti di Facebook kami. KLFM yang dibawakan ada dua game. Kita main Amelia, game siapa tu, kan? Dan betul, juga ada game pilih mana dan kenapa tadilah. Okay, Amelia. Nak tanya juga Amelia sebagai penyanyi, penulis lagu, penulis lirik,
0: komposer.
1: Mana yang betul-betul yang paling nombor satu sebenarnya?
2: Nombor satu

0: tak pernah fikirkan tu sebagai kejaya, mm-hmm. tapi tiba-tiba jadi kejaya. Mm-hmm. Saya suka juga menulis menulis lagu dan produce, tapi saya rasa mungkin kedua selepas menyanyi mungkin mengarah. Saya sangat suka doing directing untuk TVC. Saya sangat minat.
1: Okay. Nampak mengarah.
2: Berbakat.
1: TVC pun yeah. Yeah.
0: Tamak ya.
2: Orang kata bukan tamak, itu rezeki sebenarnya.
0: Yeah. Actually macam memang
1: amanah tu kan.
2: Betul.
0: Ramai orang selalu cakap macam, oh you cari satu benda and you buat. Dari dulu ada orang nasihatkan macam tu. Tapi for me, kalau ada yang menonton, saya pasti yang sekarang ni banyak generasi baru, dia banyak kelebihan yang macam-macam. Ini sebabkan kita punya modernnya dunia teknologi dan sebagainya, kita ada banyak cara-cara untuk do so many things. So sekiranya kalau kat sana, kat luar sana rasa macam, oh saya tak tahu lah nak jadi apa, jadi je lah apa yang semua yang you think you can. Asalkan you tahu macam nak bahagikan masa. But I feel like tak adalah Tuhan bagi satu benda je kat you. Mesti Tuhan bagi banyak lagi. So you banyak can just explore everything you can.
2: Okay, ramai juga yang membesar dengan suara Emilia sebagai Princess Anna dalam Frozen kan. Cuba buat sikit tu, buat sikit.
0: Alamak, dia kena ada apa ayat dia macam tu.
2: Do you wanna be snowman?
0: Untuk pertama kalinya. Apa yang dia?
2: Lupa. Tak apa sangat. Tapi itulah suara Emilia sebenarnya dalam Frozen sebagai watak Anna tu.
0: Anna. Saya buat juga watak untuk Nala, untuk Lion King. Dan saya pun sebenarnya banyak lagi dubbing-dubbing lain untuk untuk pelbagai kartun sebenarnya. Bukan setakat Anna je. Daripada 2009.
2: Okey, kalau ada tak kanak-kanak ataupun orang lain yang jumpa Emilia kan? Inilah suara yang Frozen.
0: Ada. Sebab bila kita bekerjasama dengan apa, filem tu apa semua, memang kita ada promosi dan sebagainya. So daripada situ mereka tahu. Sebab memang itu adalah satu ikutan yang sangat tinggi kan. So diorang tahulah, oh, untuk Malaysia ni Emilia yang buat semua tu. Ada juga lah.
1: Okay. Baik, jadi lebih 21 tahun Emilia dalam industri kan. Selain daripada dia lah, memang Emilia daripada kecil chat dengan Emilia, dia soalnya banyak idea. Tapi apa yang buat Emilia kuat untuk terus dalam industri ni, terus berkarya sehingga ke hari ni mungkin akan datang? Apa kekuatan, kat mana kekuatan tu Emilia?
0: It's such a good question. Saya sendiri pun kadang-kadang tak tahu. Kadang-kadang macam saya ada hari saya akan bangun, saya rasa macam benda ni tak ke mana. Ada hari saya rasa macam apa pun usaha saya buat tu mungkin tak akan dipandang. Itu memang normal lah sebagai manusia biasa. I think yang macam mungkin semangat yang saya ada before this pun adalah macam family lah. Macam mak, ayah. I mean, my dad dah tak ada lagi. Dah meninggal. Tapi memang dia adalah antara macam reason ataupun alasan untuk saya terus macam membuktikan yang saya betul-betul bagus seperti mana dia fikirkan. Setakat mana yang boleh. Walaupun macam sekarang ni banyak benda yang saya buat sekarang ni dah tak boleh nak tengok. Tapi saya buat sebab saya tahu yang dia memang nak tunggu nak tengok benda tu. So I think macam saya tak nak macam orang kata kehidupan kami macam maksudnya daripada mak ayah tu apa arwah nenek dengan atuk kan, kita memang buat muzik ni kan. Dulu zaman dulu orang tak memandang kejayaan itu satu kejayaan yang bagus lah. Even sampai ke tahap sekarang ni pun ada orang merasakan benda itu satu benda yang rendah lah macam tu. Jadi saya memang nak sangat buktikan yang kejayaan saya ni sebagai seorang pengarah ke penerbit ni bukan satu benda yang hina, bukan satu benda yang rendah, bukan satu benda yang senang untuk sesiapa saja buat. Asalkan kita tahu batasan hidup kita, kita tahu macam nak menghormati orang lain dan tak buat perkara-perkara yang tak senonoh, kita boleh menyumbangkan sesuatu yang bagus. So itu yang menyebabkan saya rasa tu satu tanggungjawab yang sama untuk saya teruskan. Because I tak suka kalau orang anggap benda ni macam alah menyanyi. So saya nak buktikan itu je. Itu yang semangat yang ada tinggal. Bateri tu saya satu je.
1: Begitu mendalam ya.
2: Okay, kepada Emilia, ada tak kata-kata ataupun pesanan kepada peminat dan pendengar KLFM semua?
0: Okay, first saya nak pertama kali saya nak terima kasih kepada KLFM dan Zoomin kerana sudi jemput saya, sudi untuk bertanyakan hal baru dan macam bagi banyak sangat pujian dan macam terima kasih sebab recognize me. Dan pada mereka yang menonton Zoomin and sentiasa macam setia dengan KLFM apa semua, saya harap lagu-lagu baru yang saya keluarkan ni menjadi satu apa apa minatlah untuk untuk kalian dengar and bagi support sebab music ni lah satu business. Music adalah satu business dan saya harap orang boleh support business saya.
1: InsyaAllah. Wow. Terima kasih juga untuk Emilia kena bersama kita hari ini. Sudi singgah di Konti KFM. Terima kasih banyak-banyak. Nanti ada lagi buah tangan baru datang lagi.
0: Boleh. Sebab besar betul Konti dia. Selesa.
1: Okay. Baik dan terima kasih juga untuk anda yang bersama kami baik di frekuensi ataupun di live Facebook kami sebab pukul 3 petang tadi bersama kami. Terima kasih banyak-banyak. Dan sebelum melabuhkan tirai untuk Zoom In hari ini, kita nak bersama Emilia lagi sekali dengan persembahan akustik eksklusif seterusnya ni Queen.
2: Dengan lagu Kena Sara yang dinyanyikan oleh Emilia sendiri dan diiringi oleh combo RTM pimpinan Ismail Muhammad Shah. Dan line up combo RTM kita, kita ada
1: Wanu Hafizi kan, Moses dan juga Adi. Jom kita bersama dengan Emilia untuk bersembah beliau Kena Sara. Jumpa lagi, bye-bye.
2: Bye-bye.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Emilia.

0: FM Zoom In. Hujung minggu kini bertambah ceria bersama KL FM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut. Ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KL FM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.
1: Baik, kita dah dengarkan tadi Zoom In bersama dengan Emilia dan kembali semula bersama dengan EJ. Program Hujung Minggu Kuala Lumpur hari ini sampai pukul 6 petang. Okay, sebab petang EJ ucapkan kepada anda semua terima kasih kerana masih setia layan EJ di sini. Dan di Kuala Lumpur nampaknya cuaca dah reda. Tadi hujan agak lebat jugalah kan. Jadi kalau anda nak kongsikan juga keadaan cuaca di tempat anda, siapa yang telefon saya ni? Saya kata baru saja kongsikan dah dia telefon saya kan. Okey, boleh anda hantarkan menerusi kiriman di 013-309-7972. Okey, kita teruskan hiburan di waktu petang ini. Terus layan Hujung Minggu Kuala Lumpur. Ini baru KL.

0: cerita rasa sebenar warga kota.
1: Hai orang KL, saya Hafiz Suhaib. Saya dah klik like fanpage dekat KLFM. Korang bila lagi? Ha, jom like dan follow KLFM sekarang. The best station in town.
2: Anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info di KLFM@gmail.com. KLFM, ini baru KL.

0: Buli cyber satu perbuatan yang boleh memberi kesan buruk kepada mangsa, menyebabkan mereka merasa tertekan, cemas atau rendah diri. Oleh itu, anda sebagai pengguna media sosial, anda perlu hargai perasaan orang lain,
1: berfikir sebelum bertindak,
2: jangan menyebarkan kebencian atau fitnah,
3: hormati perbezaan pendapat,
0: jadilah pengguna media sosial yang bertanggungjawab dan saling menghormati. Dunia maya seharusnya menjadi tempat yang positif, bukan tempat untuk menyakiti orang lain.
4: Pesanan ini ikhlas dari kami, Coex.
5: Give me that crown. Wear it like a royal, baby. Power to yourself. Crown.

0: 후종민구 KL.
1: 후종민구 KL.
0: 후종민구 KL.

0: ketika dulu, lagu-lagu penyanyi ini pernah temani setiap hari-hari anda.
1: Wajahmu di mana-mana sering kutemui.
2: Ini kami bawakan menerusi artis legend KLKL.
0: Sebuah lagu persembahan penyanyi yang pernah dan masih menjadi fenomena kami hidangkan untuk anda tanpa henti.

0: goals.
1: Hai, saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesat separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
2: Setiba di persimpangan.
1: Temani hari anda bersama KLFM Ini Baru KL.
3: Hujung minggu bersama kami di KLFM. Hujung minggu.

Baik, terima kasih kepada anda yang masih sehati, sejiwa dengan KLFM bersama dengan EJ di sini dalam hujung Minggu Kuala Lumpur. Itu adalah lagu kumpulan Spring, membawa kita ke pukul 4.33 minit petang. Selamat petang EJ ucapkan, selamat minum petang kepada anda yang tengah minum-minum bersama dengan ahli keluarga. Semoga yang baik-baik saja di belah petang ini. Dan sebagai panduan muslimin dan muslimat, sebentar lagi tepat pukul 4.46 minit petang, kita akan azan asar akan berkumandang, maksudnya waktu asar di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Jadi terus layan bersama dengan EJ dalam hujung Minggu Kuala Lumpur di hari Ahad ini. Semoga berbahagia anda sambil layan KLFM.

0: Hujung Minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut. Ish, banyak lagi lah. Sambil dengar celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.
1: Santapan Minda, Profesor Dr. Muhaya.
2: Alangkah indahnya kalau kita hidup ini hanya tujuan untuk mencari pencen kubur. Apa dia? Anak yang soleh, sedekah jariah dan ilmu bermanfaat. Kita tidak dapat anak yang soleh kalau kita tidak dapat suami yang soleh. Dan kita tak dapat suami yang soleh kalau kita bukan wanita soleha. Dan kita tidak akan dapat sedekah jariah kalau kita tidak punya ekonomi yang kukuh. Dan kita tak dapat ekonomi kukuh kalau kita malas bekerja. Dan kita tidak akan dapat memberi ilmu bermanfaat kalau kita malas mencari ilmu. Yang menjadi punca segala kejayaan ialah keimanan, ketakwaan

0: Sekarang kita ikuti Utama 5 Petang dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Malaysia terus dihormati hasil keharmonian rakyat. Maklum balas negeri jadi asas penambahbaikan subsidi diesel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 5 Petang.

0: Hujung Minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih dengar lagi DJ Siduri EJ berceloteh untuk pagi pula di petang ini. Ha, EJ dah sampai di pertemuan akhir di jam terakhir untuk EJ temani anda Hujung Minggu Kuala Lumpur. EJ dah bersama anda seawal pukul 12:30 hari tadi dan sekarang dah pun pukul 5:15 petang. Selamat petang EJ ucapkan kepada anda. Diharapkan cuaca di tempat anda semua dalam keadaan baik lah kan. Kalau EJ tengok map Malaysia, tadi dikata jangkaan hujan sampai pukul 5 petang ini di kebanyakan negeri di Semenanjung dan begitu juga di Sabah, Sarawak, antaranya di Perak, di Kelantan, Terengganu, Pahang, iaitu di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Serawak, Jerantut, Bentong, Termelur, Maran, Kuantan dan juga Bera. Di Selangor termasuk Kuala Langat, Hulu Langat, rumah EJ tu, dan Sepang, dan di keseluruhan Putrajaya, Negeri Sembilan, dan beberapa daerah di Melaka, iaitu di Alu Gajah, di Johor, Sarawak dan juga Sabah. Okay? Dan di waktu petang ni kalau keadaan sudah bertambah baik, alhamdulillah, memulakan aktiviti anda di waktu petang ini, berjalan-jalan, bersenang mungkin, dan ada yang mencari minum-minum petang bersama dengan yang tersayang. Selamat petang EJ ucapkan, terus layan kenangan lalu. Kenangan lalu pula belum EJ, hari ni hari Ahad, Hujung Minggu Kuala Lumpur.

0: Bila rindu membara, hanya lagu mampu bicara.
1: Jangan kau hujani ku dengan pertanyaan.
0: Jom dengarkan lagu-lagu rock balada terbaik era 80-an dan 90-an yang akan menghiasi malam hujung minggu anda.

0: 후종민국의 L. 후종민국의 L.
1: Ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.

Ya, lagu angin Dewa 19. Dia akan angin anda semua dalam keadaan yang okey-okey saja. Dah hari Ahad ni kan. Ada yang kata, alamak, besok dah hari Isnin, macam cepat sangat. Hari hujung minggu ni berlalu dengan pantas kan. Tak terasa pun, betul eh. Sabtu Ahad ni rasa macam cepat je berlalu. Tapi bila masuk hari Isnin sampai hari Jumaat, rasa macam lambat sangat eh. Tapi tak juga tau. Kadang-kadang kita dah hari Isnin kan, dah masuk Selasa, tiba-tiba dah hari Jumaat. Masa sekarang berlalu dengan begitu pantas dara. Baik, pagi tadi telah berakhir juga peringkat saringan bagi 20% terbaik untuk uji bakat bintang kecil 2026. Dan tahniah diucapkan kepada 5 finalis top 5 bintang kecil. Mereka telah memberikan persembahan terbaik dan membuktikan bakat yang luar biasa. Kalau anda juga dapat tonton secara tadi menerusi live TikTok KLFM kan. Jadi, debaran semakin terasa. Hanya seorang sahaja akan dipilih untuk mewakili Kuala Lumpur ke debaran bintang kecil Semenanjung pada September nanti. Jadi antara 5 bintang kecil ini, adakah Muhammad Adam Shah bin Muhammad Shah Effendi ataupun Muhammad Takif bin Muhammad Tajuddin ataupun Nor Airin Natasha binti Nor Rizam, Nor Sofia Adelia binti Abdul Razif dan juga Nor Alisha Sofia binti Muhammad Hanafi. Ini 5 top 5 bintang kecil yang terpilih. Dan esok anda boleh dengar dan jangan lupa untuk bersama dengan geng Rentak Pagi Kuala Lumpur, Rentak Pagi KL, pukul 9.15 minit pagi hingga 10 pagi untuk anda ketahui pengumuman rasmi siapa yang akan mewakili bintang kecil peringkat Semenanjung, peringkat yang mewakili Kuala Lumpur ke peringkat Semenanjung. Besok anda boleh ketahui, anda boleh dengarkan juga menerusi RPKL 9.15 minit pagi hingga 10 pagi, okey? EJ baca dia pun, EJ dah berdebar tau. Siapalah agaknya eh? Apapun 5 ini yang terbaik. Jika anda tidak terpilih pun, anda adalah yang terbaik, okey? Baik, teruskan hiburan di waktu petang ini menerusi hujung minggu Kuala Lumpur.

0: KLFM.
1: DJ dah sampai di hujung untuk hujung minggu Kuala Lumpur. Dan selepas ini bermula pukul 6 petang sampai 12 malam, anda akan bersama dengan DJ Alif untuk menemani anda 6 jam siarannya. Dan DJ undur diri untuk hari ini. Diharapkan kehadiran DJ menemani anda hujung minggu ini dapat mengembirakan hati anda. InsyaAllah itu yang DJ harapkan. InsyaAllah kita akan bersama esok menerusi Hi Hi Kuala Lumpur. Dan DJ harapkan anda akan terus layan KLFM tidak kira di mana jua anda berada. Jadi akhir kata daripada EJ, senyum-senyum selalu, jangan marah-marah. Assalamualaikum, bye-bye Kuala Lumpur.

petang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu membelai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam. Kelab

0: Hai, saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesat separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
1: Setiba di persimpangan.
0: Temani hari anda bersama KLFM.

Ya, Kelab FM, ini baru KL membawa kita pukul 6.28 minit petang. Selamat petang kepada anda semua. Selamat berhujung minggu juga kepada anda semua. Mungkin petang-petang begini kan, ramai orang yang tengah santai-santai dekat rumah. Ada yang tengah baring, ada yang tengah duduk, ada yang tengah menunggu cucu-cucu ataupun makanan-makanan juadah untuk mengetih kan. Apapun, selamat berhujung minggu juga kepada anda. Dan mungkin ada juga yang tak tahu nak buat apa kan. Bila hujung minggu ni dah pagi, dah pergi jogging, dah pergi brisk walk, dah berbasikal, tengah hari dah kemar rumah, petang tak ada buat apa-apa. Jadi dekat sini anda sebenarnya boleh melakukan aktiviti, iaitu membaca. Kenapa kita kena membaca ni kan? Sebab bila kita membaca ni, banyak kebaikan yang mendatangkan kepada impak diri kita. Nampak tu macam orang membaca kan, guna kosakata yang betul. Jadi dekat sini antara kebaikan membaca yang anda boleh dapat bila anda melakukan aktiviti membaca, yang pertama semestinya menambah ilmu dan pengetahuan. Anda juga boleh meluaskan kosakata serta kemahiran berbahasa. Nampak tadi pun saya cakap menggunakan kosakata kan. Jadi yang ketiga, merangsang kreativiti dan juga imajinasi. Yang keempat, meningkatkan fokus dan juga daya ingatan. Dan seterusnya, membantu mengurangkan tekanan serta menenangkan fikiran anda. Nampak, membaca ni bukanlah membuatkan kita lebih stres. Sebenarnya membaca ni boleh buatkan kita lebih release tension. Tapi membaca tu, anda kena membaca dalam aspek benda yang anda minat lah. Kalau anda minat kereta, bacalah tentang fakta kereta. Kalau anda minat tentang sukan, carilah buku-buku tentang sukan kan. Dan seterusnya, meningkatkan keyakinan diri melalui ilmu yang diperolehi. Dan juga melatih kemahiran berfikir secara kritis dan analytical. Dan yang terakhir, memberi inspirasi serta idea baru dalam kehidupan. Jadi itu sedikit sebanyak kebaikan membaca. Dan kalau nak tahu juga sikit lah, saya kongsi kenapa kita perlu membaca. Sebab setiap buku membuka perspektif yang berbeza, dan membaca membantu kita membuat keputusan yang lebih cepat. Dan juga ia membuat sikap kita lebih matang serta membuatkan kita ini berfikiran lebih terbuka. Jadi itu sedikit sebanyak tentang kebaikan membaca ni. Bolehlah kita cuba-cuba. Kalau yang tak pernah membaca tu, cuba-cuba membaca. Mungkin hari ni baca satu muka surat, esok mengubah satu pandangan sudut anda. Apa gila tu lah Alif kan pada petang ni. Baik, itu sedikit sebanyaklah yang saya berkongsi dengan anda untuk hujung minggu KL pada petang ni. Jadi jom kita teruskan lagi untuk Club Jiwa KL pada petang ini. Kita dengarkan lagu daripada Sheila on 7 bertajuk Berhenti Berharap, menerusi hujung minggu KL ini. Baru KL.

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza, temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

Ya, lagu daripada Intan Maya bertajuk Lagu Healing kita telah menghiburkan kita pada petang ini di Club Jiwa KL. Lagu-lagu yang membelai jiwa sampai pukul 8 malam. Kejap lagi, okey? Dan petang-petang ni mungkin kan ada sekarang tengah mengetih-mengetih sambil dengar Radio KL FM di frekuensi 97.2 dan di aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua, okey? Dan ini untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 7.29 minit malam. Sebentar nanti akan berkumandang azan, mereka masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi pada pukul 7 malam, kejap lagi pula, saya akan tinggalkan anda selama 1 jam dengan muzik tanpa henti, ataupun kita panggil dalam kita punya segmen, iaitu Music Express. Jadi saya akan kembali pada pukul 8 malam, kejap lagi, okey? InsyaAllah. Jadi teruskan mendengar kami di 97.2 KLFM. Ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

0: Hujung Minggu Kiau.
1: Hujung Minggu Kiau.
0: Hujung Minggu Kiau.

Hai, saya Bagio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an? Jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad. Bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Hanya di KLFM ini.

Apakah Anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovator.rtf.gov.my.

Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2020.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Pelaksanaan Budi Diesel bermula 1 Julai 2026, membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
2: Sekarang kita ikuti Utama 9 Malam dari Seksyen Berita Radio RTM.
3: Sedia rumah mampu milik, kebajikan penjawat awam sentiasa dipelihara. Suruhanjaya TVET akta dimuktamad akhir tahun ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

Hai, saya Badio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an? Jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad. Bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Hanya di KLFM, ini

Ya, halo-halo. Assalamualaikum. Selamat malam. Hari ini hari Ahad, 5 Julai 2026. Selamat berhujung minggu kepada anda semua dan terima kasih yang baru tune in 97.2 ataupun yang masih setia di 97.2 ialah frekuensi KFM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Dan sekarang masih lagi bersama saya, Alif Aiman, yang menghiburkan anda untuk malam ini sampai pukul 12.30 malam. Kejap lagi, okey. Dan sekarang kita telah masuk ke segmen yang diminati ramai, iaitu Hits Roman Cinta, lagu rock balada, rock kapak yang terbaik untuk tahun 80-an dan juga 90-an yang saya mainkan tepat pada pukul 9.15 minit malam tadi sampai pukul 11 malam kejap lagi, okey. Dan pukul 11 malam kejap lagi ada apa pula, Alif? Kan takkan 11 malam dah balik, awalnya balik nak tengok bola ke? Ha, tak adalah. Pukul 11 malam sampai pukul 12.30 malam kita akan mainkan pula segmen iaitu Regiment Rockers, lagu-lagu rock yang terbaik yang saya akan hiburkan anda selama 1 jam daripada rock keras, rock modern, segala-gala jenis rock. Kita akan rock lah malam ni sampai pukul 12 malam kejap lagi, okey. Jadi jom kita dengarkan lagu daripada Eugene 14 bertajuk Bunga Larangan Musi, Hits Roman Cinta. Ini baru KL.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12.

saya Bagio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an? Jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad. Bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Hanya di KLFM, ini baru KL.

0: saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesak separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
1: Setiba di persimpangan.
0: Temani hari anda bersama KLFM.

sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.

Ya, Kak Fem, ini baru KL. Mau kita pukul 10.48 minit malam. Selamat malam kepada anda semua dan terima kasih kerana kekal dengan kami di 97.2 frekuensi Kak Fem di kawasan Lembah Kelang ini. Dan sekarang kita tengah dengarkan segmen hits Roman Cinta, lagu rock balada rock kapak yang terbaik untuk tahun 80-an dan juga 90-an yang saya akan hiburkan anda sampai pukul 11 malam. Kejap lagi, tak lama dah ni, tak lama dah. Tapi tak apa, kejap lagi kita sambung lagi untuk berhibur. Tapi sekarang kita pergi kepada Piala Dunia FIFA 2026 dan perlawanan yang akan berlangsung yang hangat kejap lagi pada pukul 4 pagi, iaitu Brazil akan menentangkan Norway. Dan secara ringkasnya kita tahu Brazil ini akan turun dengan pasukan yang dengan permainan yang gaya menyerang dan juga penguasaan bola yang lebih tinggi. Dan daripada pasukan Brazil ini, kita tahu mempunyai pemain-pemain yang lebih berpengalaman dan juga mempunyai kreativiti yang tinggi. Dan untuk momentum ini, untuk membawa Brazil ke pusingan suku akhir, mereka memerlukan jaringan yang terlebih awal untuk buat mereka mempunyai lebih confident daripada tim Norway. Dan kalau kita tengok pada pasukan Norway pula, bukan lawan yang mudah kan Norway ni dekat dalam padang, sebab mereka berjaya memenangi perlawanan dengan Ivory Coast dan terkenal lebih corak serangan yang berbahaya, lagi-lagi dengan mereka punya penyerang iaitu Erling Haaland. Di mana-mana saja dia ada. Di bahagian defend dia ada, dekat tengah dia ada, dekat tengah menyerang pun dia ada. Dan kita dapat juga saksikan kejap lagi perlawanan ini akan semestinya akan berlangsung dengan sengitnya, dan pemain-pemain yang menjadi tumpuan semestinya dalam Brazil, Vinicius Junior dan juga Bruno Guimarães. Dan juga untuk Norway, kita mestilah nak tengok Erling Haaland membuat jaringan lagi, sebab Erling Haaland pun cuba untuk memburu Golden Boot untuk Piala Dunia FIFA 2026 dan pemain di bahagian tengah mereka iaitu Martin Odegaard. Jadi itu sedikit sebanyak perkongsian tentang Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung perlawanan antara Brazil dan juga Norway. Jadi jom kita teruskan lagi untuk hits Roman Cinta. Kita dengarkan dulu lagu daripada Olan bertajuk Kenangan Silam, Nusi Hujung Minggu KL. Ini baru KL.

saya Bagio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an? Jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad. Bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Hanya di KLFM, ini baru KL.

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

KL FM. KL FM memang lain macam. Ini baru KL.

0: calls.
1: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lah kelas dunia.

0: KLFM. Ini baru KL.
1: NRKL. Tak tidur malam, malam masih

ini Atika, and Atika suka dengan KLFM. Tengah mandi, pergi kerja, pergi kelas, pergi di mana-mana saja Atika pergi, Atika akan dengar KLFM. Dengarlah KLFM. Ini baru KL.

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza, temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

Bahkan tak kuasa daku mengangkat kedua kakiku. Oh sayang, namun ku tahu pasti di suatu pagi yang cerah, kita pasti akan berjumpa lagi.

aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

0: terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Ya, pastinya CR7 ni bukan saja hebat main bola tau, tetapi hatinya ikhlas dan juga tulus sebab banyak konten dekat media sosial. Macam mana dia layan peminat dan juga layan anak-anak.
2: Sebab itulah ramai betul peminat dia kan. Tak kira yang dah dewasa ke kecil ke, semua mengidolakan dia dan sentiasa cari tahulah cerita pasal dia.
3: Saya suka tengok juga dia punya cara layan peminat dia kan. Ibarat macam ada je peminat yang dari tempat menonton bola tu lari ke padang, dia tak halang pun. Dia lagi lah ambil gambar, lepas tu baru dibenarkan tu budak ataupun seseorang tu keluar.
1: Betul. Macam saya jugalah, kalau ada peminat ambil gambar, saya tak halang, ambil lah gambar dengan saya. Tapi tak ada masalahnya.
2: Maknanya maknanya kalau saya cakap, tapi awak kecil hati.
3: Tapi kita kena cakap ke?
2: Tak apa, off air lah.
1: Off air lah. Dia buka apa dekat dunia ni, yang orang yang macam CR7 ni ada dua je. CR7 dengan saya.
2: Awak claim sendiri.
1: Tak ada orang cakap lah.
3: Kita kalau teruskan ni, memang
2: tapi orang yang cakap tu saya nak jumpa dia je.
1: Jumpa juga.
2: Saya nak brainwash dia sikit.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info di klfm@gmail.com. KLFM, ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji ini

0: Orang KL, kenalah dengan Radio KL. DJ Fast dengan Retak Pagi KL di KLFM.
1: Ini baru KL.
2: DJ Fast.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kuala Lumpur. Kembali bersama saya dan Kulin. Saya Andayana dan Kulin untuk Rentak Pagi KL hari ini. Hari Isnin, hari baru di minggu baru 6 Julai 2026. Okey, semoga anda berada dalam keadaan yang sihat-sihat saja. Dah tak ada dah Monday Blues. Walaupun pagi lagi ni ada yang buka celik mata je dengan KL FM. Terima kasih banyak-banyak. Okey, sebelum kita nak mulakan Rentak Pagi KL kita hari ini, saya sampaikan dulu waktu solat untuk sepanjang hari ini 6 Julai 2026 bersamaan dengan 20 Muharram 1448 Hijri. Tadi telah masuknya waktu solat fardu subuh tepat pada pukul 5.56 minit pagi dan hari ini syuruk 7.8 minit pagi dan zuhur 1.21 minit tengah hari, asar 4.46 minit petang, maghrib 7.30 minit malam dan isyak 8.45 minit malam. Semoga segala amal ibadah kita diterima Allah SWT dan jangan lupa untuk ambil masa kena solat. InsyaAllah dapat solat di awal waktu. Dan sekarang ni tengah berlangsungnya perlawanan antara Norway dan Brazil dia punya sekarang ni 2-1. Dah habis game. Sekejap lagi kita update lagi lah. Kita nak layan dulu lagu ini daripada Fahimi dengan Angau. Rentak Pagi KL. Ini baru KL.

0: Ambil tahu. Ambil tahu.
1: 97.2 FM kami di Lembah Kelang. Selain itu, anda boleh buat turun RTM Klik untuk dengarkan kami secara percuma. Betul-betul percuma.
0: Ya, selamat pagi semuanya. Dan Norway ya, telah mengesahkan tempatnya ke peringkat seterusnya. Telah menang 2-1 dengan Brazil. Tadi masa opening saya bagi tahu tengah perlawanan tengah berlangsung. Rupanya masa tengah opening tu dah beda.
1: Alamak. Jadi maksudnya Norway akan ke peringkat yang seterusnya.
0: Ya, maknanya Brazil dah tersingkir. Mungkin ada penyokong Brazil dekat sini pagi ni tak ada mood lah nak pergi kerja. Jangan.
1: Janganlah, bang. Nak pergi kerja, kita kena happy-happy.
0: Ya, pelu ni pelu dunia juga kan.
1: Bagi semangat nak buat kerja tu kan. Jadi, kepada anda semua, anda jangan lupa untuk saksikan Piala Dunia 2026 ni di Sukan Plus, di RTM Klik dan juga di TV OK tau.
0: Okey, dan waktu ini kita nak kongsikan ambil tahu mengenai makanan bergoreng lah, Kulin.
1: Saya
0: Kulin, suka.
1: Kulin pun suka.
0: Awak pun suka?
1: Ayam goreng, suka pisang goreng, suka keropok goreng,
0: keropok lekong kan. Tapi bahaya tau.
1: Ya ke?
0: Sebab anda kena berhati-hatilah dengan makanan bergoreng ni, sebab dia akan meningkatkan, yang pertama sekali, yang paling kita risau dan takuti,
1: apa tu?
0: Kolesterol.
1: Alamak.
0: Sebab kolesterol daripada makan-makanan bergoreng ni, pengambilan lemak tepu dan lemak trans yang tinggi.
1: Alamak. Jadi bahayalah kalau kita ambil berlebihan.
0: Dia akan meningkatkan lah.
1: Tak boleh makan terus.
0: Boleh kan? Tak boleh makan terus. Makan sikit lah. Tapi kalau boleh sebenarnya kurangkan langsung lah. Sebab bergoreng-goreng ni memang itu yang paling utama sekali. Dan pengambilan berlebihan akan meningkatkan risiko penyakit dan jantung, diabetes dan juga obesity. Ini penyakit yang orang kata penyakit trend semasa.
1: Tiga serangkai.
0: Itu akan mengakibatkan lah penyakit kencing manis lah, penyakit jantung, darah tinggi semua. Dan minyak gorengan yang digunakan berulang kali boleh menghasilkan acrylamide yang boleh meningkatkan risiko kanser. Ini pun bahaya juga.
1: Jadi kepada anda semua yang dah pergi hospital, yang dah cek diri tu kurang sihat kan, ada kanser-kanser yang baru saja nak berputih, orang kata elakkanlah makanan yang berminyak macam ni. Kita lebihkan kepada makanan-makanan yang sihat lah.
0: Makanan rebus-rebus ke ataupun steam-steam ke, sedap juga kan? Kalau ikan, kalau selama ni suka makan ikan tiga rasa kan, bergoreng-goreng tu kan, cuba tukar ikan siakap masak steam, sedap.
1: Sedap juga kan? Alamak, pagi-pagi ni borak pasal makanan. Kita lapar pula.
0: Okey, saya ada makanan. Sekejap lagi saya bagi kat Kuli. Tapi sebentar lagi juga kita akan kongsikan jagaan cuaca. Layan dulu ini Andy Bernardi dengan Ding Geding.
1: Rentak pagi KL.
0: Ini baru KL.

memecahkan kebuntuan, detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk, kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi, komentar eksklusif pemain dan jurulatih serta analisis perlawanan yang mendalam hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah setiap hari bermula 6 petang hingga 7 malam sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: kumpul yang tepat dan sahih setiap pagi. Sentiasa bersama anda menerusi Rentak Pagi KL.
1: Ya, sentiasa bersama anda 24 jam sehari. Kalau anda dengarkan KL FM ni dari pagi membawa ke tengah hari, ke petang, ke malam, jangan tutup frekuensi 97.2.
2: Betul. Semestinya banyak di info-info yang terkini, yang sahih, yang menarik khas untuk anda semua. Dan yang penting, lagu-lagu yang best-best,
1: yang mantap-mantap. Betul. Dan pagi ni hujan, Gulin. Macam tadi kita dua-dua pun nak pergi Angkasa Puri ni, dari rumah hujan.
2: Ya, hujan lebat dari tempat Kulin. Bermulanya hujan tu dari 2:30 pukul 3 macam tu dah start lebat dah. Kita ingat masa renyai-renyai kan. Sekali bila buka je langsung, ya Allah, ribut rupanya.
1: Itulah, saya bangun pagi pun dengar bunyi angin. Lepas tu saya cakap ni macam nak hujan ni. Betul, memang hujan. Dan sepanjang perjalanan tu, walaupun tak berapa lebat dari rumah saya tu, tapi agak deras juga.
2: Yalah. Okey, dan sekarang ni Kulin nak kongsikan kepada anda info cuaca dan jangkaan cuaca untuk hari ini. Isnin 6 Julai 2026, pagi ribut petir di beberapa tempat, petang ribut petir di beberapa tempat, dan malam tak ada hujan. Jadi kepada anda semua yang baru saja nak keluar rumah kan, berhati-hatilah di jalan raya sebab pagi ni jalan licin.
1: Jalan licin. Okey, untuk penyokong Brazil, jangan masam-masam muka. Jom maniskan senyumanmu. Rentak Pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: di Bola Pagi.
1: Ya, selamat pagi orang KL. Yang mungkin hari ni dalam perjalanan nak pergi ke tempat kerja, ialah hujan kan. Dah awal-awal pagi nak keluar pergi kerja sebab takut jalan jam. Dan kita nak kongsikan ini. Norway telah mencipta kejutan besar apabila menyingkirkan juara 5 kali Piala Dunia Brazil dengan kemenangan 2-1 pada aksi pusingan 16. Dan Erling Haaland yang muncul wiras apabila meledak 2 gol pada minit ke 79 dan penghujung permainan. Ya,
2: betul. Dan perlawanan nampak seimbang pada awalnya. Malah Brazil ada peluang untuk mendahului namun gagal memanfaatkan peluang penting bila masuk minit ke 79. Norway mula bagi kejutan dan sekali lagi menjaringkan gol di penghujung permainan, dan Brazil hanya sempat merapatkan jurang menerusi penalti lewat permainan, tapi dah masa ni dah terlalu suntuk lah.
1: Dan kemenangan hari ni bukan kemenangan biasa-biasa. Sebab ini antara kemenangan paling besar dalam sejarah bola sepak Norway. Malah mereka ni berjaya melangkah ke suku akhir Piala Dunia buat pertama kali. Dan menariknya, sejarah masih memihak kepada Norway kerana mereka kekal belum tewas menentang Brazil dalam rekod pertemuan kedua-dua negara.
2: Dan kalau kita nak recap balik, sebenarnya Brazil dan Norway ni, Brazil tak pernah menang. Sebab apa? Sebab pertemuan yang kali pertama di 1988, keputusan seri satu sama tau. Dan pada tahun 1997 pula, Norway mengejutkan Brazil dengan kemenangan 4-2 dalam perlawanan persahabatan. Dan pada untuk apa ni, tahun-tahun yang seterusnya, kalau kita boleh tengok dan kaji lah permainan mereka ni, Brazil memang tak pernah menang dengan Norway.
1: Jadi ini satu-satunya perlawanan yang mungkin ada yang dah menjangkakan. Tapi ada yang masih mengharapkan Brazil menang. Tapi kita dah mutamad dah. Brazil tak dapat meneruskan ke pusingan seterusnya, dan Norway kekal ke pusingan seterusnya dengan kemenangan 2-1. Dan pagi ni mungkin ada yang pakai baju Brazil.
2: Mungkin nak pergi
1: ada
2: kerja.
1: Ada masa lagi ni untuk tukar.
2: Nak pergi kerja pakai baju Brazil. Awak boleh tukar dulu. Kita tukarlah baju Spain ke. Yang belum main.
1: Yang belum main lagi.
2: Portugal ke.
1: Dan coming ni perlawanan yang akan seterusnya, next coming ni, kita ada Mexico menentang England pada pukul 8 pagi nanti. Anda boleh tonton di RTM Click. Muat turun senang saja RTM Click ni. Kat mana-mana je anda boleh layan Piala Dunia, semestinya hanya untuk anda.
2: Ya, betul. Jadi kepada anda semua, jangan terlepas peluang untuk menonton Piala Dunia 2026 di TV. TV okay. Tukan Plus.
1: Lagi
2: RTM Click. Kita memang nak jual RTM Click. Betul-betul percuma tu. Banyak kali sebenarnya.
1: Betul-betul percuma. Okay, jom kita nak layan ini lagu FIFA 2026, No Place Like Home, Major Lazer, Rentak Pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Guam,
1: pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekhairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: Pagi KL.
1: Ya, yeah, jangan lupa untuk muat turun RTM Klik untuk anda dengarkan KLFM di mana saja anda berada.
2: Ya, yeah, betul. Dan kepada anda semua mesti tak sabar kan? Baru-baru ni kita dah pun adakan uji bakat bintang kecil 2026.
1: Yeah.
2: Di mana selepas uji bakat tu kita pilih 20 orang yang terawal, yang tersedap,
1: yang terbaik lah.
2: Ya, betul. Semua yang ter tu 20 orang tu. Tapi selepas itu kita pilih 5 orang yang lagi terbaik.
1: Ya, dan hari ini kita nak bagi tahu lah kan, lepas berita utama 7 pagi nanti hingga pukul 9 pagi kita akan siarkan top 5 adik-adik kita yang layak ke top 5 lah bintang kecil kan. Dari semasa-semasa kita pasangkan clipping dia. Jadi adik-adik yang dah pergi semalam saringan 20 orang tu kena dengar lah hari ini 5 adik-adik kita yang terpilih. Kalau adik-adik kita sekolah, mak ya kena dengar ataupun cikgu.
2: Betul. Adik-adik dan adik-adik kita tolak tepi. Mereka memang tak boleh nak dengar radio. Ibu bapa dan guru-guru yang menghantar. Semalam pun ramai guru-guru yang menghantar anak muridnya tau.
1: Jadi guru-guru pun hari ni jangan lupa muat turun. Yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turun sebab kita akan pasangkan clipping untuk suara lah adik-adik kita ni dari semasa hingga semasa. Lepas berita nanti kita try pasang.
2: Lepas tu lepas berita berita nanti kita keumumkan siapa yang
1: pukul 9.
2: Betul, siapa yang akan pergi mewakili wilayah persekutuan.
1: Okey, dan jangan lupa juga pergi juga ke fanpage kami KLFM Ini Baru KL. Ada 3 video tular kami muat naik. Ada cerita mengenai ayah, ada cerita orang hutan, dan macam biasalah kita piala dunia, ceritalah pasal bola.
2: Jadi jangan terlepas peluang untuk mendengarkan kami. Jangan tukar frekuensi lagi. Dan yang selepas ini kita nak berhibur dengan lagu
1: ini, Sleek dengan Cun Saja, Rentak Pagi KL.
2: Ini Baru KL.

0: KL FM. KL FM memang lain macam. Ini baru KL.
1: Sekarang kita ikuti utama 7 pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
2: Projek strategik negara mesti bebas ketirisan. Belia digesa pilih pemimpin berwibawa, tolak politik perkauman. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzalah Norafiqah Arif dalam utama 7 pagi.

0: Setiap pelaksanaan projek strategik negara termasuk perolehan telaga gas kedua terbesar dunia di Turkmenistan tidak boleh berlaku ketirisan. Ketika menegaskan perkara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan kepimpinan masa hadapan agar terus berintegriti kerana pelaksanaan projek tersebut dijangka menjana pulangan puluhan bilion ringgit kepada negara. Pencapaian besar itu memberi manfaat kepada generasi akan datang melalui jaminan bekalan petroleum sekurang-kurangnya untuk tempoh 30 tahun.
1: Malaysia boleh untung sekarang, tak? Baru start sekarang. Garanti 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, anak-anak kita, cucu kita, termasuk di Johor, garanti gas supply 20, 30 tahun. Puluh-puluh bilion ringgit masuk. Itu sebab orang mau race, mau jawatan. Sebab puluh bilion masuk, you jaga ini negeri, jangan bagi orang curi.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar memberitahu Malaysia akan memanfaatkan hubungan diplomatik dengan China bagi memperluas akses pasaran durian tempatan di samping meningkatkan permintaan dan menstabilkan harga raja buah itu. Tambah beliau, perkara itu akan dibawa dalam rundingan bersama rakan sejawatannya dari China, Li Qiang, yang dijadual berlangsung bulan depan. Langkah berkenaan susulan kejatuhan harga durian tempatan akibat lambakan hasil ketika ini yang menjejaskan pendapatan pekebun.
2: Ini saya pergi Gambir, pergi minum kopi tiam, dia tanya semua, apa pasal tak bolehkah PM tolong bagi naik sikit harga, import banyak sikit di China. Saya akan cuba bawa, ada durian baik ni, bawa pergi ya, saya bawa ke China. Sebab China dia punya standard too high, dia punya standard banyak, susah, tinggi sangat, tapi okey saya runding. Sebab apa saya sebut begitu? Senang saya boleh cakap. Sebab apa? Sebab dianggap kita kawan. Sebab itu di Malaysia ini, kita kena kawan dengan semua.
0: Perdana Menteri berkata demikian pada sesi ramah mesra bersama PMX di Dewan Undangan Negeri Tun Gambir di Muar. Perkara berkenaan diberi perhatian susulan keluhan pengusaha kebun durian ketika lawatan beliau ke negeri itu. Dalam hal lain, Datuk Seri Anwar menegaskan golongan muda agar menolak politik sempit yang memecah belahkan rakyat yang berasaskan sentimen kaum. Sebaliknya, memilih kepimpinan berwibawa yang mampu menyelesaikan isu-isu utama rakyat. Sehubungan itu, pilihan raya negeri Johor menjadi terbaik memilih pemimpin yang mampu membela masa depan mereka.
3: Masa depan.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan sama, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menyeru semua pihak supaya berkempen secara sihat dan beretika. Sempena PRN Johor, jelas beliau masih terdapat segelintir pengguna media sosial yang mengeluarkan kenyataan berbentuk cacian dan makian sepanjang tempoh kempen. Beliau memberitahu menerima aduan berhubung kewujudan akaun WhatsApp palsu yang menggunakan identiti seorang calon Pakatan Harapan yang bertanding dalam PRN Johor.
4: Kita kalau boleh, kita nak berkempen dengan bersih, dengan sihat dan tidak caci maki.
0: Datuk Fahmi Fadil. Penubuhan Suruhanjaya Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET bagi menggantikan Majlis TVET Negara serta pembentangan akta berkaitan di Parlimen dijangka dimuktamadkan akhir tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Habidi berkata, keperluan itu bertujuan membolehkan aspek perundangan serta penguatkuasaan dasar TVET Negara dapat dilaksanakan dengan lebih komprehensif mencontohi model yang diguna pakai di negara-negara maju. Jelas beliau, ketika ini sesi lebat urus giat dilaksana sebelum dikemukakan kepada kabinet untuk kelulusan.
3: Apabila sesi lebat urus ini telah selesai, kita akan mengemukakan kertas kabinet untuk mendapatkan kelulusan. Walaupun kelulusan dasar telah diperoleh, tetapi kelulusan untuk kita membawa perkara ini ke Dewan Rakyat dan Dewan Negara untuk diluluskan ini sedang dilakukan kerana ia memerlukan aspek perundangan. Kerana negara-negara maju kebanyakannya mempunyai Tibet Commission. Commission adalah Suruhanjaya yang bukan hanya soal dasar tetapi soal pelaksanaan dan juga penguatkuasaan pada dasar-dasar.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia 2026, impian Brazil memburu gelaran dunia ke-6 berkecai apabila disingkirkan Norway 2-1 dalam aksi pusingan 16 terbaik. Erling Haaland muncul wira Norway apabila meledak dua gol dramatik pada minit ke-79 dan ke-90 untuk menamatkan cabaran juara dunia 5 kali itu. Kekalahan tersebut turut memanjangkan badi Brazil ke atas Norway yang masih gagal ditewaskan dalam 5 pertemuan. Malah sejarah sekali lagi berulang apabila Norway mengulangi kemenangan 2-1 ke atas Brazil seperti yang dicatatkan pada Piala Dunia 1998 sekaligus melangkah bergaya ke suku akhir. Sementara itu, misi memburu kasut emas kini semakin sengit. Tiga pemain bintang, Lionel Messi, Kylian Mbappe dan Erling Haaland, dilihat sebagai pesaing utama. Masing-masing mengumpul 7 gol setakat ini. Bagaimanapun, peluang masih terbuka luas. Mereka kini turut mengintai rekod legenda Perancis, Jacques Fontaine, yang masih memegang rekod 13 gol dalam satu edisi Piala Dunia sejak 1958. Dalam pada itu, FIFA menggantung kad merah yang dilayangkan kepada penyerang Amerika Syarikat Florin Balogun dalam aksi pusingan 32 terakhir menentang Bosnia Herzegovina sekaligus membolehkannya beraksi menentang Belgium di pusingan 16 terbaik. Keputusan itu diputuskan dalam mesyuarat jawatankuasa disiplin FIFA. Persatuan Bola Sepak Diraja Belgium menyatakan rasa terkejut dan sedang meneliti tindakan lanjut. Balogun sebelum ini dilayangkan kad merah selepas semakan VAR mengesahkan insiden terpijak kaki pemain lawan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi menegaskan tiada normalisasi hubungan dengan Israel selagi keamanan yang adil tidak dicapai. Menurut beliau, keamanan itu mesti merangkumi penamatan pendudukan di wilayah Palestin serta penubuhan sebuah negara Palestin yang merdeka. Al-Sisi turut menyeru semua pihak mempertahankan gencatan senjata di Gaza dan menyokong penamatan konflik antara Iran dengan Amerika Syarikat. Negara anggota OPEC Plus bersetuju menaikkan had pengeluaran minyak sebanyak 188 ribu tong sehari mulai Ogos bagi menyokong kestabilan pasaran minyak global. Keputusan dicapai dalam mesyuarat maya selepas menilai keadaan serta prospek pasaran minyak dunia. Ini kali kelima berturut-turut OPEC Plus meningkatkan pengeluaran minyak. Mesyuarat seterusnya dijadual berlangsung pada 2 Ogos depan bagi menentukan paras pengeluaran bagi September. Beratus-ratus anggota bomber bertungkus lumus memadamkan kebakaran hutan yang melanda Perancis, Spanyol dan Portugal. Kebakaran itu memusnahkan lebih 17,000 hektar kawasan, manakala suhu di beberapa lokasi dijangka mencecah 40 darjah Celsius. Di Perancis, hampir 600 anggota bomber digerakkan bagi mengawal kebakaran di Trevillage, manakala kebakaran berhampiran kawasan pantai Costa Brava, Spanyol, memusnahkan lebih 2,200 hektar hutan dalam tempoh 2 hari.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Projek strategik negara mesti bebas ketirisan. Belia digesa pilih pemimpin berwibawa, tolak politik perkauman. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Orang KL, kenalah dengan Radio KL. DJ Faz dengan Rentak Pagi KL di KLFM.
1: Ini baru KL.
2: DJ Faz.
3: Assalamualaikum, selamat pagi Kuala Lumpur. Kembali bersama kami berdua hari ini, Endayana dan Kulin, temankan anda di Rentak Pagi KL 6 Julai 2026. InsyaAllah kami temankan anda sampai pukul 10 pagi. Dan tahniahlah kepada orang KL yang pagi ini dah berjaya bangun.
4: Ya, betul.
3: Ada yang bangun, masam je muka.
4: Jangan masam-masam. Ada lagi tim-tim yang bermain tu.
3: Pukul 8 ni kita saksikan, nanti tonton di Tukan Plus RTM, perlawanan antara Mexico dan juga England.
4: Ya, betul. Jadi kepada anda semua, jangan masam-masam, kena semangat. Dan kepada anda yang sedang memandu ni, patuhi hal laju yang telah ditetapkan. Jangan main telefon, sebab awal pagi ni kita tahulah hujan dan jalan agak licin, jadi berhati-hati di jalan raya. Dan sekarang ni Kulin nak kongsikan kepada anda info trafik pada pagi ni. Lemah Kelang, trafik mula perlahan di jalan-jalan dan lebuh raya utama memasuki pusat bandar. Dan di Max, perlahan dari Seri Petaling ke Bukit Jalil disebabkan kemalangan di kilometer 10.5 yang menghalang lorong kanan. Dan di Duke, jangkakan kelewatan dari Gombak ke bandar dalam disebabkan kemalangan dilaporkan Waze. Jadi kepada anda semua, kalau ada info trafik, bolehlah kongsikan bersama kami di 013-309-7972.
3: Okey, kita nak ucapkan ni tahniah kepada 5 finalis top 5 bintang kecil lah. Kepada adik-adik kita ni yang telah memberikan persembahan yang terbaik dan membuktikan bakat mereka ni memang luar biasa lah.
4: Betul.
3: Kita tengok konten-konten yang telah kita update dekat medsos tu, memang terbaik.
4: Betul. Kalau tutup mata kan, kita ingat penyanyi-penyanyi profesional yang menyanyi. Bila kita buka mata, kecil je yang nyanyi tu, comelnya.
3: Comel lagi. Jadi kita akan memilih seorang wakil dari Kuala Lumpur dan Putrajaya ni ke debaran bintang kecil Semenanjung pada awal September nanti, kan. Dan inilah kita nak bagi tahu. Tadi saya bagi tahu belum umumkan lagi, sebenarnya dah ada dah
4: taufan.
3: Yang ni nama dia Muhammad Adam Shah bin Muhammad Shah Effendi. Kita ada Muhammad Takif bin Muhammad Tajuddin.
4: Dan ada lagi peserta lain. Kita ada Irene Natasha, ada juga Sofia Adelia, dan ada juga Alicia Sofia.
3: Dan juga kena nantikan pukul 9.15 minit pagi nanti hingga pukul 10 pagi, kita akan umumkan siapa

0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: 7.29 minit pagi dan seperti biasalah waktu awal pagi ni kita ada apa yang tular. Di mana kita dah pun muat naik 3 video tular di Facebook LFM. Jadi kepada anda semua yang belum singgah lagi, singgahlah dulu. Yeah. Tinggalkan komen-komen anda. Dan sekarang ni kita dah pun masuk ke apa yang tular video yang pertama. Berkenaan dengan seorang bapa ni, dia tersenyum lah melihat seorang pemuda ni memberi ruang dan peluang untuk dua orang anaknya melihat komputer abang tu.
2: Komputer riba. Okey, dalam video ni dia sekeluarga lah. Ada ayah, dua anaknya. Ayah tu duduk, lepas tu anak perempuan dia, lepas tu ada seorang pemuda lelaki tu buka laptop. Tapi yang bestnya, anak pemuda lelaki tu, dia biarkan je anak kecil tu dengan ayah dia tu tengok laptop. Betul? Dia sama seronok tengok. Sebab anak kecil tu tersenyum tergelak-gelak. Mungkin video kelakar ke yang dia tengok tu kan. Kalau orang lain, kalau orang tengok kita punya laptop ke telefon, kita dah tarik-tarik kan. Kita cakap, apa ni? Tapi masalahnya pemuda tu memang baik hati lah.
1: Ya, mungkin pemuda ni tengah layan anime, tengah layan kartun. Sebab tu lah dia biarkan adik-adik ini untuk melihat komputer dia sekali. Tak salah pun kalau dia nak kongsi kan. Sebab mungkin dia nak tengok cerita-cerita yang macam tu lah. Kalau kerja, bab-bab peribadi, jadi mungkinlah dia akan tarik sikit.
2: Mungkin pemuda tu pun rasa kesian juga kat adik tu kan. Nak bagi apa hiburan. Mungkin dalam perjalanan yang lama juga. Saya rasa itu bukan di Malaysia lah kan. Dekat luar negara. Tapi memang video tu kita tengok, masalahnya bukan anak je yang terhibur. Ayah ada sekali tengok. Tapi bila kita tengok orang tu gelak, kelakar dengan video tu. Tapi kita tengok yang sebab
1: Kita sebab sebab kita faham dengan perasaan ayahnya yang mungkin kurang mampu untuk memberi kelengkapan yang sepatutnya kepada anak-anak. Dan benda tu yang membuatkan kita rasa empati.
2: Sebab sekarang ni, zaman sekarang semua anak-anak ada telefon, boleh tengok telefon. Bila kita tengok macam ni, mungkin anak dia tak disediakan dengan gadget-gadget sebegitu kan. Dan pemuda tu sangat baik. Kita nak tabik, selut dekat abang ni kan. Dia tak kisahlah adik tu tumpang tengok dia punya dekat komputer riba dia.
1: Dan kepada anda semua yang belum tengok lagi apa yang tular video yang pertama yang kami tengah kongsikan ni, bolehlah pergi ke Facebook Gal FM dan tinggalkan komen-komen anda. Dan sementara saja lagi, kami akan bacakan satu persatu.
2: Okey, jom kita lain dulu. Ini Farisha Irish dengan Hello.
1: Rentak pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Serahkan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Apa yang tular? Apa yang tular?
2: Baik, kita nak bacakan ini komen untuk video tular kita yang pertama. Di mana insiden di dalam MRT. Keluarga ni lah, ada ayah, ada anak dia, dua orang anak dia. Tumpang tengok dekat komputer reverse seorang pemuda.
3: Betul. Dan ini dia komen daripada Pelamin Mura. Katanya, anak aku macam ni lah. Himpit-himpit sepupu mereka. Aku bukan apa. Tak nak belikan, nanti dia leka. Bukan tak nak belikan, nanti dia leka. Tapi hati aku ni lemah. Biarpun aku hanya mak tiri dan finally aku belikan seorang satu gadget.
2: Dapat juga Okey, ni komen daripada Kika Ardila. Dia kata, kenapa pak cik dengan anak perempuan dia tu senyum? Sedangkan kita yang tengok video ni menangis. Kenapa kita nak nangis Tantan memang ayah dia tak nak biasakan anak dia gadget ke?
3: Kalau kita tengok dari segi pakaian, dari segi pakaian bapa dan anak-anak ni memang agak lusuh. Memang kita tahu yang mereka ni adalah dari keluarga yang kurang senang. Dan ada juga komen daripada Siti Lin. Katanya, kalaulah rumah dia dekat, nak bagi je TV yang biasa tu. Sebab pernah rasa rumah tak ada TV masa kecil-kecil.
2: Ini komen daripada Butterfly. Dia kata, teringat zaman kecil dulu, ginilah, tak ada TV dulu. Pergi rumah saudara, kena tutup pintu tikap. Bapak mampu cakap, nanti bapak belikan TV ya. Memang betul, dia beli TV, tapi TV hitam putih dululah. Tak baik tau. Pakcik dia tu sebab tutup pintu dengan tingkap, tak bagi dia nak tengok TV.
3: Tapi dekat kampung saya, pernahlah bapak saya cerita kan, memang TV ni memang sukar lah untuk didapati dulu. Sebab masing-masing pun hidup biasa-biasa, sebab kekurangan kan. Dan ada satu rumah ni memang khas beli TV,
2: jadi tumpuan lah,
3: jadi tumpuan. Dan siapa-siapa yang nak tengok TV boleh datang dan bayarlah dalam berapa sen macam tu lah.
2: 10 sen.
3: 10 sen tu tinggi sangat,
2: banyak ada sangat.
3: Maksudnya dulu tu mereka macam 1 sen, 2 sen kan.
2: Tapi memang ada lah. Kalau kat kampung-kampung dulu, ada satu rumah yang memang mungkin dia orang yang ada-ada kan. Ada TV, memang kat rumah dia lah menjadi tumpuan.
3: Seronok juga sebenarnya. Dapat mengeratkan silaturahim. Berbual-berbual. Kadang-kadang lebih kepada nak berbual tu sebenarnya.
2: Nak berkumpul tu seronok. Okay, kita nak masuk video tular kita yang kedua. Hari ni penerbit kita, Abby Syafiq, dia mungkin dia suka dengan benda-benda yang sweet-sweet. Ni video ni cerita mengenai orang hutan, pasangan tau. Ada jantan dan betinanya. Walaupun dah ada anak dia, tapi sweet pegang-pegang tangan.
3: Kita boleh nampak orang hutan pun tak malu nak berpegang tangan. Kenapa? Ini yang saya baca dekat thread lah. Kenapa suami aku ni kalau pergi dekat mall ke apa ke kan, aku nak pegang tangan dia macam, jangan pegang, nanti orang nampak. Padahal ada halal.
2: Ya kak, jangan tanya kak. Ini memang soalan yang kita pun tak tahu jawapan dia apa. Bukan setakat pegang tangan. Kalau dah 5 tahun kahwin, jalan pun dah 1 meter, bukan dah dekat-dekat dah, 5 meter ke depan. Lagi lah ke depan. Mana tanya, tengok bini mana, rupanya dah jauh dah belakang tinggal.
3: Risau kita. Tapi itulah, abang sepatutnya kena lagi sweet. Barulah mereka boleh kekalkan mereka punya romantis dalam rumah tangga ni.
2: Dah katanya pasangan halal. Apa lagi peganglah tangannya. Tapi yang masih bercintan-cintun tu jangan.
3: Jangan awak kena nak pegang-pegang tangan.
2: Jaga sikit halal gap tu. Okey, boleh komen dekat video tular kita ni. Pergi kat fanpage, bentar lagi kita bacakan. Jom kita layan dulu. Ini Dayan Trisha dengan Penipu.
3: Rentak pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang.
1: Bersama Guam, pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekhairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: Kalau kita tengok apa yang tular video yang kedua ni berkenaan dengan orang hutan ni pun sweet tau.
2: I'm so in love with you.
1: Berpegang-pegangan tangan dengan orang kata mungkin isterinya.
2: Isterilah sebab tengok ada anak bergayut kat mak dia tu. Tapi saya nak kongsikan ni lah sifat semula jadi orang hutan. Orang hutan ni dia berdikari, tenang. Biasanya dia hanya memerhatikan manusia dari jauh dan mereka ni tidak agresif dan tidak mengganggu manusia melainkan jika diancam, dan mereka juga mempunyai sifat penyayang sesama sendiri.
1: Sebab itulah kita boleh nampak lah kan, siap jalan berpimpin-pimpin tangan sweet-sweet. Ini kalau abang-abang kita dekat rumah ni pergi jalan-jalan dengan isterinya, isteri ke mana, barang dapur ke mana, tu ke mana,
2: isteri dah tinggal jauh sepelaung ke belakang. Okey, kita nak bacakan komen ni daripada rakan kita. Ada Zainita Yahya, dia kata baru anak satu memang macam tu. Tengah sweet-sweet lagi tunggu anak enam macam aku. Hilang pun tak perasan dah.
1: Risau. Ada juga daripada Yop Bongsu, katanya respect isteri dia. Walaupun suami tak handsome tetap setia. Betul lah, cinta tak kenal paras rupa. Mana abang tahu,
2: mana awak tahu
1: tak handsome.
2: Tante itu yang paling kacak sekali. Yang ada dalam kawanan dia.
1: Betul.
2: Ini komen daripada Miss Yana, dia kata orang hutan pun ada pasangan. Apa aku sampai sekarang tak ada pasangan?
1: Akak single ke? Akak single. Kami ada seorang je Jafri Daman tu. Dan ada komen yang terakhir daripada W, so sweet. Entah berapa kali mereka saling bermaafan.
2: Macam mana kalau orang hutan tu bermaaf-maafan?
1: Saya pernah nampak video yang lain lah. Binatang lain, gorila. Gorila dia ada juga pasangan dia kan. Bila dia buat pasangan dia marah, lepas tu dia diasingkan, dia pun termenung. Dia punya tahap termenung tu sampai kita rasa macam, kenapa awak termenung? Bila video penjaga dia recap balik video-video lama, sebelum tu dia usik lah dia punya pasangan.
2: Dia bagi marah lah. Apa yang terlupa nak minta maaf. Tiba-tiba kena kurung pula. Terus. Okay, kita nak masuk video tular kita yang ketiga ni. Pemilik kedai cucian karpet membuat live TikTok menggunakan nada suara pengulas bola sepak semasa pekerjanya sedang mencuci karpet.
1: Mendapat perhatian hingga berjaya mencecah hampir 4,000 tontonan tau. Bila kita tengok video ni, memanglah abang ni buat perniagaan cuci karpet. Tapi cara dia nak lariskan niaga ni, dia jadi ni pengulas bola ke.
2: Itulah, dia memang mengikut orang kata trend semasa. Sekarang ni semua orang nak buat konten pasal ulas bola, pengulas sukan macam tu. Tapi kalau kita tengok memang padu lah. Macam hari tu ulas sukan dalam bahasa Perak kan. Ini abang kita ni jual karpet, cuci servis karpet tu sambil ulas bola.
1: Tapi kalau kita boleh dengar lah, macam pengulas profesional. Kesana kesini, kesana. Kalau suara tu pun memang original yang profesional lah.
2: Memang suara pun mantap. Okay, pergi tengok dekat fanpage kami video yang Anne dan Kuli perkatakan ni. Sebentar lagi kita bacakan komen-komen daripada anda. Ini lagu daripada Afiq Syazwan, Sabala dengan Corrida Mi Amor.
1: Rentak pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Nur Airi Natasha binti Noriza.
1: Apa yang tular? Apa yang tular?
2: Baik, sebelum kita nak bacakan komen untuk video tular kita yang terakhir tadi, clipping untuk top 5 kita bintang kecil.
3: Ya, yeah, yang itu kita dengarkan suara Nur Airin Natasha binti Norizam atau lebih mesra disapa Airin. Beliau merupakan murid darjah 6 dari SK Convert Sentul dan Airin ni bercita-cita besar untuk menjadi seorang penyanyi yang berjaya.
2: Ya, yeah, adakah Airin akan menjadi bergelar juara bintang kecil peringkat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya? Kita kena tunggulah sama-sama pengumumannya bersama saya dan Kulin dan bersama penerbit untuk bintang kecil Ashila Ashura pada pukul 9.15 minit pagi hingga 10 pagi.
3: Ya, itu dah satu saja Airin. Tapi selepas ini kita akan mainkan klip sikit demi sedikit untuk kita dengarkan suara yang lunak yang sedap daripada adik-adik kita.
2: Okey, kita nak bacakan ini komen terakhir untuk video kita pengulasukan abang yang dekat kedai cuci kapet ni. Komen daripada Mami Mika. Dia kata follow account TikTok ni sebab pengulas the best, lawak.
3: Ya, mana taknya tengok tengah basuh kapet tiba-tiba mengulas bola. Okey, ada juga komen daripada Ashika Roslan. Katanya, ya Allah, kawan dia boleh tak gelak ya kalau aku dah terbahak dah kat situ. Tak boleh nak fokus kerja.
2: Kawan dia in character. Okey, ni Aida Halida. Dia komen serupa pengulasukan abang ni bercakap.
3: Ya,
2: samalah maksudnya.
3: Dan komen yang terakhir daripada Amir katanya, suara berbakat ni hadir sebab viral.
2: Itulah dia kisahnya. Sebab sekarang ni kan demam Piala Dunia. Semua orang nak jadi pengulas sukan, nak jadi pemain bola. Tapi memang terbaik lah konten-konten macam ni kan.
3: Ya, betul. Sebab apa? Sebab dia boleh menaikkan semangat untuk kita lebih berkobar-kobar nak tengok bola tu.
2: Okey, kita nak bagi tahu sebentar nanti kita akan muncul di TV1 untuk seleksi pagi hari ni di Selamat Pagi Malaysia. Boleh tonton kami. Dan juga kita akan kongsikan lagi lah clipping-clipping video top 5 bintang kecil untuk hari ini. Dan sebentar lagi ada juga vibe positif. Tapi kita nak lain lagu Hindustan.
3: Betul.
2: Ini dia lagu Hindustan untuk Kulin. Saya tahu Kulin tak tahu lagu ni.
3: Lagu apa ni?
2: Feel Bedil Hindustan ni.
3: Saya tahu.
2: Tahu.
3: Rentak bagi KL.
2: Ini baru KL.